0: Parian.
1: Langsung aja gabungan di program Pasar Kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Selain bisa request lagu, Sobat Kota juga langsung ikut melestarikan budaya Parian Suroboyoan lho, Rek.
1: Pasar Kota, Parian Suroboyoan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walu koma siji radio Kota FM Dangdut Surabaya. Nang dokter mata sak gurunge budal kerja. Alhamdulillah dulur, nangone pasar kota Pancoran Parikan Surabaya ketemu meneh ambek aku Cak Bejo. Monggo dulur 561 14 16 567 6923, sampe sakit gabung di dua line telepon ataupun di WhatsApp Radio Kota FM untuk hari ini. Saking info dicek soal cuaca ya dulur, BMKG memperkirakan cuaca di Surabaya cerah sejak dini hari sampai pukul 4 sore. Cuaca berubah menjadi cerah berawan pada pukul 19.00 sampai pukul 10 malam. Dan suhu udara diperkirakan 27 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan 49 sampai dengan 79%. Pasar Kota, Pantunan Parikan Surabayaan.
1: Kota FM Dangdut Surabaya.
0: Alhamdulillah, meruput rek.
1: Assalamualaikum nang Sidoarjo.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Godong salam digecampuran sego babat. Waalaikumsalam Abah Kosim, napa panjenengan sampun sehat?
1: Budal sekolah.
0: Nggih.
1: Waalaikumsalam. Nang kita babat. Alhamdulillah. Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ketemu Cak Sahat lancar upacara. Alhamdulillah ketemu Pak Kosim sehat cuacane swarane wis ketok cerah cemerah. Alhamdulillah. Nggih, Mbah.
1: Nang Ketapan numpak sepeda Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Numpak sepeda liwat jalur bawah. Aku saiki sarapan ono di tengah sawah Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Ono di tengah sarapan ono di tengah sawah sepiring berdua.
0: Waduh enak erek. Ya apa budal nang ngone aloha numpak sepeda makan sepiring berdua nang ngone tengah sawah iku artine keluarga bahagia.
1: Alhamdulillah.
0: Ish seliane numpang ngontrak Abah Kosim tok sing duwe lahan nang sawah. Asal ya, salam saking Pak Dianto.
1: Waalaikumsalam Pak Dianto. Semoga sehat walafiat Pak Di.
0: Nggih.
1: Anu Cak Bejo lagune sepiring berdua
0: ya. Mantap, sepiring berdua. Nggih.
1: Salame buat Bunda Kalisa sing ono Dek.
0: Bunda Cima, Cak Bejo. Cimahi Bandung.
1: Oh, Cimahi Bandung.
0: Nggih.
1: Terus anak Bunda Mami, Bunda Juleka, Bunda Farha, Bunda Rucu, Bunda Wulan, Bunda Mimi, terus ono siapa itu Mbak Yanti, terus ono siapa itu
0: Sinten,
1: Bunda Sitira, Bunda Waris, terus ono Pak Dianto, Cak Dianto, terus ono Cak siapa itu Cak Sur, Cak Slamet Satrio, terus ono sing di Bali itu siapa itu
0: apa Abri Arjunli,
1: Abri Arjunli,
0: Pak Suga,
1: terus ono Pak Suga, terus ono itu siapa Pak Jono Tamri.
0: Enggi.
1: Mbak Ella, Mbak Kiuti, Pak Wiyoto, terus ada ikut siapa ikut?
0: Sinten.
1: Mas Aditya.
0: Okay.
1: Mas apa? Sing anak dek. Citra Len ikut siapa? Siapa
0: cak? Cici Aini.
1: Cici Aini.
0: Okay.
1: Terus Bunda, siapa ikut Mbak? Sing anak dek kerjaan ikut siapa Mbak?
0: Mbak Ika.
1: Terus siapa itu gak ketinggalan nih kita nggak usah ngulang nih rumah
0: sih. Oh Mbak Diandra TV. Saya ini sudah ditonggo rek.
1: Terus siapa skuad ya siapa yang ngerungono apa itu Kota FM semuanya wis tak dengano sehat walafiat.
0: Amin.
1: Cak Bejo matur suwun tunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Abah Kosim wonten Rembang nggih. Pasuruan. Terima kasih. Assalamualaikum. Penyiar dari Misbah di Purbalingga hadir. Selamat pagi juga untuk Abu Kalista yang ada di kawasan Cimahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasar Kota Pantun Parian Surabaya. Krian hadir ya Bejo. Semoga panjenengan sekeluarga diberikan sehat walafiat, rezeki al barokah, dan dimudahkan segala urusan dunia akhirat. Parian cak glodak semangat-semangat. Yen kowe pengin gawe suasana panggung untuk acara kampung dadi luwih rame, aku iso bantu gawe parian liyane sing luwih spesifik ya parian nangone pasar kota. Salam spesial buat Umi Siti Amaro, Sido Mukti, Vivian Alicia, Alessa, Ferdi Ardianto, Cak Pendi, Cak JP, Cak Rimbo, Cak Rizal Pratama, Bunda Sutira, Bunda Mami, Bunda Yeti, dan semuanya aja. Semoga diberikan sehat walafiat, rezeki halal barokah, dan dimudahkan segala urusan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Pak Dianto, Sido Mukti Krian.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Dianto di Domukti Krian. Pasar Kota Pariang Curoboyoan beli buah untuk rujakan biarpun hati panas tetap sabar. Beli bunga, bunganya melati untuk apa disesali asal hati tetap happy. Oke, matur nuwun untuk Mbak Risma.

Ih, untuk Mas Hartono, assalamualaikum, waalaikumsalam, Cak Bejo, Pademangan, Jakarta Utara, hadir Cak, salam, sehat buat semuanya aja. Batu lu untuk Mas Hartono, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Cak Bejo. Harun Al-Rasid dari warga Pancing City Medan, hadir isi absensi dan menyapa pasar kota FM Dangdut Surabaya, dari Sabang sampai Merauke. Cak Bejo, semoga kabarnya dalam keadaan sehat walafiat dan batu nuwun. Lapor cuaca di Pancing City cerah dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Harun Al-Rasid ya, matur nuwun. Selamat pagi Mbak Reni Rentina. Assalamualaikum Cak Bejo, hadir Medan ya Cak. Semangat bertugas, salam sehat selalu. Mbak Tumiem Virgo warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Mbak Makori dari daerah Medan Sumatera Utara, matur nuwun. Selamat pagi Bunda Kalista yang ada di kawasan Cimahi Bandung. Stay tune salamnya buat semuanya aja ya, dan terima kasih banyak untuk Bunda Kalista.

nanti yang ada di Stabat Langkat Sumatera Utara. Sudah gabung di Pasar Kota Maturwon, Mbak Linda Watiri Tongga. Pagi Cak Bejo, semoga sehat selalu, semangat bertugas, hadir Jakarta. Terima kasih banyak untuk Mbak Linda Watiri Tongga. Mbak Safitri, assalamualaikum, hadir Cak Bejo, sehat selalu Cak Bejo, maturnuwun. Ji sami-sami Mbak Safitri, maturnuwun sangat, sudah gabung di Pasar Kota. Assalamualaikum Abu Waisal yang di kawasan Samplangan Gianyar Bali. Cak Bejo selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat bahagia, semoga dilancarkan rezeki dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin ya rabbal alamin. Maturnuwun doa yang sama buat Abu Waisal. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah. Mas Bobo Pasar Kota, hadir dari Kota Medan, Sumatera Utara. Dan Sobat Kata FM, ada aturan baru ya bagi penerima bansos di Surabaya. Pemerintah kota memakai 3 acuan yang tidak sesuai akan dicoret. Pemerintah kota Surabaya, Jawa Timur bakal memperketat pendataan penerimaan bantuan sosial bansos, beasiswa, dan berbagai program intervensi anggaran daerah. Wali kota Surabaya, Cak Edi Cahyadi, mempernegaskan warga yang memiliki KTP dan kartu keluarga kota Surabaya tetapi tinggal di luar kota tidak akan lagi menjadi prioritas penerima bantuan pemerintah kota. Kebijakan itu menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya memastikan anggaran daerah ini benar-benar diterima masyarakat yang berdomisili dan beraktivitas di Kota Pahlawan. Pemerintah juga akan mengutamakan data faktual dibandingkan hanya mengandalkan kategori desil dalam menentukan kelayakan penerima bantuan. Pengetatan itu juga diiringi penguatan verifikasi lapangan dan pemanfaatan teknologi digital. Dan sebelumnya sobat, Surabaya ini menjadi salah satu daerah percontohan program perlindungan sosial Perlinsos Digital yang mengintegrasikan data kependudukan dan teknologi biometrik untuk mendukung akurasi pendataan penerima bantuan. Dan Eri Cahyadi menegaskan bantuan dan intervensi dari anggaran Pemkot Surabaya akan diprioritaskan bagi warga yang benar-benar tinggal dan bekerja di Kota Pahlawan. Pemerintah perlu memastikan kesesuaian antara data administrasi kependudukan dan kondisi nyata masyarakat. Hal ini dinilai penting agar anggaran daerah tidak dialokasikan kepada warga yang sudah menetap di luar Surabaya, sementara masyarakat yang tinggal di kota justru membutuhkan bantuan. Dan langkah verifikasi faktual juga telah ditetapkan melalui musyawarah kelurahan Muskel. Dalam kegiatan ini, warga bersama pemerintah setempat dapat memeriksa kelayakan penerima bantuan berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi yang sebenar-benarnya.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Di pantunan Parian Suroboyoan, Kota FM Dangdut di Surabaya ketan salak di pangan esuk ketok ini mak jebule ngantuk cak bejo lo. Nyami ini paling enak memang untuk laye-laye ngombe kopi ambek ngrungokno pasar kota nggih cak Adam nggih. Wah, oh seger rasane. Oke, monggo dulur, selamat pagi aja buat sampean-sampean yang sekarang ini baru memulai aktivitas gitu. Pokoknya tetap santai, tetap sabar dalam menjalankan semua aktivitas.

Dan Sobat Kota FM, ayo mulai saiki dilengkapi surat-surat sepeda motor ya Wak Dewi ya, soalnya iki sepertinya Polrestabes sudah akan menerapkan kembali manual atau tilang manual ya, karena banyaknya pelanggaran. Jadi Polrestabes Surabaya kembali menerapkan tilang manual bagi pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Dan kebijakan itu dulur diberlakukan mulai Senin 28 September. Penerapan kembali tilang manual dilakukan sebagai upaya meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas di Kota Surabaya. Polisi menilai masih ditemukan sejumlah pelanggaran di beberapa titik jalan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Kapolrestabes Surabaya Kombes Polisi Lutfi Sulistiawan iki ngomong, kondisi lalu lintas di sejumlah lokasi perlu mendapatkan perhatian, terutama terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan. Kita harus akui semenjak tidak ada tilang manual, arus lalu lintas terutama di beberapa titik memang sudah keterlaluan. Pelanggarannya nyata dan itu sangat membahayakan, tidak saja pada pengemudi yang bersangkutan, tetapi juga kepada pengguna jalan yang lainnya. Dan salah satu pelanggaran yang menjadi perhatian polisi adalah pengendara yang berhenti melewati atau berada di depan markas saat lampu lalu lintas berwarna merah. Melalui penerapan kembali tilang manual, polisi akan melakukan penindakan secara langsung terhadap pelanggaran yang terlihat secara kasat mata dan dinilai dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Lutfi juga menekankan pentingnya pengawasan dalam setiap proses penindakan. Lutfi meminta setiap proses penilangan diketahui oleh perwira untuk memastikan pelaksanaannya berjalan transparan dan sesuai ketentuan. Tilang itu harus diketahui oleh perwira, nggak boleh nggak ada itu, supaya kita yakin tujuan penilangan itu betul-betul efektif. Selain pengawasan, Lutfi menegaskan kewenangan penindakan harus dijalankan secara bertanggung jawab. Dia memastikan akan memberikan tindakan tegas apabila ditemukan penyalahgunaan tilang manual oleh anggota. Dan Sobat Ketapnya, penindakan tilang manual ditujukan untuk membangun kebiasaan berlalu lintas yang lebih tertib sekaligus memberikan perlindungan kepada seluruh pengguna jalan. Nah makanya dulur, ayo mulai saiki ya Wak Dewi tertib ya untuk berlalu lintas, gawe helm juga, diklik tali helm. Terus bagi yang digonceng juga harus menggunakan helm. Sing penting meneh, jangan mendahului terlalu gegabah, hati-hati di jalan nggih. Terutama juga kudu dilengkapi spion-spion ya, plat nomor, ngarep buri dipasang, surat-surat SIM, STNK dan juga pajak kendaraan. Ayo berlalu lintas secara tertib biar awak dewi juga tertib dan tidak ada orang-orang yang dirugikan. Selamat pagi, beli coming seperti si Bang Kaja Bali hadir. Terima kasih Mas Sirul. Assalamualaikum Bang Dasole, Kokop Bangkalan hadir.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya. Rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: Yoan. Halo, selamat pagi Pak Rudi.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Rudi? Sehat?
1: Kota FM.
0: Iya.
1: Iya.
0: Sehat ya Pak Rudi ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Rudi di Madura mana ini Pak Rudi? Bangkalan, Sumeneb.
1: Bangkalan.
0: Oh, Bangkalan, Bangkalan. Ya. Waduh, kalau di Bangkalan banyak ini ada bajai. Ada
1: abajai. Oh iya, Bangkalan Tanah Merah.
0: Banyak nih teman-teman di Bangkalan, ada Mas Hafid, Cak Soli Kendelosor.
1: Oh iya.
0: Kendelosor. Iya, Gimana cuaca di Bangkalan Tanah Merah Pak Rudi?
1: Waduh, cukup cerah sekali.
0: Cerah ya. Oke, ayo parian Pak Rudi.
1: Pantunan apa ini? Murung-murung masuk aku.
0: Pantunan apa aja wis, coba pantunan bahasa Madura boleh.
1: Ya besok aja pantunan ini.
0: Besok ya.
1: Cuman, iya, nyoba-nyoba aja.
0: Oke,
1: nggak boleh minta lagu ya?
0: Iya,
1: boleh.
0: Soalnya harus pantunan dulu Pak Rudi.
1: Harus pantunan
0: iya.
1: dulu.
0: Oke Pak Rudi, ya. Terima kasih.
1: Oke.
0: Iya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rudi Madura. Selamat pagi, udah masuk ya. Salam sehat selalu berserta keluarga di rumah Pak Rudi.

0: Dan sebagai kita paham, hari ini adalah hari jantung sedunia ya. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Halo. Halo, Mbak Ika, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pagi. Waduh, gimana kabarnya?
1: Udah
0: sehat ya?
1: Udah.
0: Iya, tak pikir pergi jauh sama Cak Gianto kok beberapa hari enggak muncul.
1: Cak Gianto terus.
0: Oke, terima kasih banyak untuk Mbak Ika. Keputus ya, bisa dicoba lagi di program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.

Dan sebagai ketua wali kota Surabaya bertindak tegas ya terhadap penyalur ART ilegal yang menggunakan rumah tinggal sebagai tempat penampungan. Wali kota Surabaya Cak Ari Cahyadi mengancam menindak dan menyegel pekerja rumah tangga yang menggunakan rumah tinggal sebagai tempat penampungan tanpa izin atau tidak sesuai peruntukan bangunan. Tindakan tersebut disampaikan Cak Ari saat memimpin pembinaan pengelolaan perusahaan penempatan pekerja rumah tangga P3RT di ruang sidang Wali Kota Surabaya Senin 28 September. Cak Ari yo jelasno legalitas utama kayak nomor induk berusaha NIB dan sertifikat operasional 13 P3RT resmi yang terdata diterbitkan Kementerian Ketenagakerjaan. Sementara itu, kewenangan pengawasan dan pemberian sanksi administratif melalui berita acara pemeriksaan BAP berada di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Meski Pemkot Surabaya tidak memiliki kewenangan mengeluarkan BAP pencabutan izin operasional, Eri menyebut bahwa pemerintah kota memiliki kewenangan terkait izin mendirikan bangunan IMB atau persetujuan bangun gedung PBG.

Jadi itu ini ada info mengenai pembantu rumah tangga yang di apa sandera ya, karena tidak mendapatkan atau keluar dari pekerjaan dan tidak sesuai dengan perjanjian. Makanya Cak Eri langsung teko nanggone tempat penampungan ART. Selamat pagi Abang Samsuri di kawasan Kebraun, Tuku Sarung nang Tuku Wonokoyo arep digawe pas riyaya kupat. Assalamualaikum Cak Haji Bejo, dinten Selasa dinten Selasa wage mugi tansah pinaringan sehat wal afiat anti kumat. Salami kagem Putri Widayanti, Cak Samsuladi, Pak Jono Tamrin, Cak Miskan, Cak Gento, Cak Surmenganti, Bunda Sitra dan seluruhnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Abah Samsuri.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.

Siji Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi Mama Eli Agustince, kembang taman dari barat, dari teman lah kok berkhianat. Salam Cakmat Prada, Bapak Jodoh Gresik, Kang Taufik Tas, Mama Mas Samsul Hadi, Mbak Ima Ngosong, Mbak Mia Absari, Bunda Farha Busari, Papa Sadita Maisa. Matur nuwun untuk Mama Eli Agustince. Selamat pagi. Sekarang lagi masa apa ini Mama Eli?

Sekali lagi sebagai kita FM untuk Anda ketika akan berangkat bekerja atau beraktivitas ya, jangan lupa untuk dicek kembali segala surat kelengkapan Anda. Karena mulai kemarin tanggal 28 September Polrestabes Surabaya sudah memulai atau kembali ya untuk melaksanakan tilang manual. Jadi guys, sampai mungkin yang selama ini melanggar sering ya, ataupun ketika berhenti di lampu merah di depan markah atau di tepat di zebra cross, nah mulai sekarang harus benar-benar taat pada peraturan untuk tidak melebihi batas markah ketika berhenti di lampu merah. Sim-sim ya yang sudah kadaluarsa harusnya perpanjang, ayo dan diperpanjang juga untuk plat nomor yang mungkin pajaknya sudah kadaluarsa diperbarui. Ojo lali dulur, cek untuk spion-spion sepeda motor sampean dilengkapi ya pokoknya. Karena mulai tanggal 28 September Polrestabes Surabaya sudah kembali ya untuk melaksanakan operasi tilang manual.

Masih penyalur ART ya, di mana Surabaya ini punya 12 penyalur ART legal dan berizin, dan Pemkot janji untuk mengumumkan. Pemerintah Kota Surabaya mencatat kurang lebih sekitar 12 perusahaan penempatan pekerja rumah tangga P3RT di Surabaya sing wis duwe izin dan memenuhi standar untuk diverifikasi. Daftar perusahaan penyalur asisten rumah tangga ART rencananya akan dipublikasikan secara terbuka melalui situs resmi Pemerintah Kota Surabaya. Langkah ini dulu dilakukan sebagai bagian dari penataan usaha penempatan pekerja rumah tangga dan untuk Kota Surabaya. Sekaligus untuk memastikan warga Surabaya gak keliru dalam memilih perusahaan penyalur ART. Dan Pemerintah Kota Surabaya duwe konfirmasi sing jelas mengenai perusahaan yang dapat menjadi pilihan ketika membutuhkan layanan penempatan ART. Wali Kota Surabaya Cak Eriki yo ngomong keberadaan P3RT legal iku penting supaya masyarakat gak sembarangan milih perusahaan penempatan. Pendataan iku dilakukan di tengah upaya Pemerintah Kota Surabaya membenahi tata kelola P3RT. Sakdurunge Pemkot menerima sejumlah aduan masyarakat.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: Walau-walau kopa siji radio kota FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Mulyansi Mulyansi ngasiran suka genjing cak bejo dari ngasiran hadir selapan kupat sayuri lauk tahu karu kerupuk. Tetap semangat tempur masih awakku lagi flu dan batuk. Tuku sego pecel kulupan kecamba lauk tahu dibungkus gode gedang. Oh berarti awak kesel yo hanya pasar kota lagu-lagu gawe ati senang dan tenang. Matur nuwun Mbak Mulyati. Buat aktivitas semoga diberi kemudahan kelancaran rezeki yang barokah sukses sebagai selalu bersama keluarga tercinta. Pasar Kota, Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Surabaya.
0: Iya, Mbak Ika selamat pagi.
1: Pagi. Iya,
0: tadi kenapa?
1: Batuk, Mas.
0: Oh, batuk, Rek. Kejak gian telek watu awak iso getar kabeh. Gimana udah sembuh dah ini?
1: Udah
0: ya?
1: Udah
0: minum obat. Kejak gian tuh lho, kalau minum obat batuk di gedondong dimasukkan ditarik.
1: Jangan dong. Kasihan ya.
0: Oke. Cak biar cak gianto saya lek watu lucu mau sholat watu telas ganti wudhu lagi terus gitu aja.
1: Mulai cak gianto terus.
0: Ayo enggak. Oke tarik. Juga.
1: Bunga mawar buat hiasan. Apa kabar?

0: Biar kata
1: Nang, lihat bola berangkat jam 4. Alhamdulillah kabar saya sehat walafiat.
0: sehat walafiat.
1: Iya, Mbak Ika sehat ya. Iya, soal kan sekarang ini lagi ini musim ini.
0: Musim batuk, pilek,
1: Iya.
0: samput, samput.
1: Pilek-pilek ini juga bos perlu apa ya? Masker-masker.
0: Aku pakai masker ya.
1: Pakai masker yang putih aja, Cak Gianti lo pakai masker gambar wong mecucu dadi wong delok ono mangkel mesti. Musim. Ini dapat salam dari Cak Adam sama Pak Rudi Bangkalan.
0: Cak Adam, selamat pagi.
1: Semoga
0: Pak
1: sehat,
0: Rudi
1: semoga
0: juga.
1: sembuh. Ha-ha.
0: Terima kasih.
1: Ya, malah Cak Adam itu kalau batuk ada lagunya.
0: Apa?
1: Lucu kalau lagi apa? Lek Cak Adam batuk berarti wayahe subuh. Jadi kayak alarm gitu ya.
0: Satu lagi ya.
1: Oke.
0: Ada Mika, dibuat wadah ke dangdang. Menari-nari di atas meja. Cak Gianto, Ika di sini dong. Dan Lori, aku
1: Oke.
0: baik-baik aja.
1: Iya, asik. Beli boneka, kira orangnya muncul. Beli boneka ke pasar turi, tidak lupa beli makaroni. Kamu baik harus banyak istirahat dan jaga diri karena aku nggak mau lihat kamu sakit lagi. Waduh, iki.
0: Thank you.
1: Gara-gara ini kerong dino kayaknya ke HP. Iki.
0: Itu imun loh, dirayu setiap hari itu imun loh.
1: Iya, ini mulai
0: Vitamin itu.
1: gara-gara ngerayu terus bendina akhirnya gantuk nyekel HP rong dina.
0: Dimarahin yo.
1: Saya ketemu anak air.
0: Enggak dong.
1: Oke, lagunya apa?
0: Apa yuk?
1: Mendem kangen.
0: Rindu sama siapa yuk?
1: Sama Cak Gianta yuk.
0: Sama Mas Aja yuk.
1: Ke Cak Gianto godok loh. HP ini dipanting kok itu.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Jangan ya, Cak.
1: Lo kan Cak Gianto lek godok wajah dicakar-cakar ini suwek-suwek.
0: Itu monyet ya. Monyet kalau marah di mukanya
1: Iya.
0: giniin.
1: Aku gak ngomong loh Cak Gianto, Mbak Ika sih ngomong.
0: Loh, enggak, Mas Haji kan ngomong dicakar-cakar mukanya.
1: Nah
0: Itu
1: ya.
0: monyet ya.
1: Dari karena aku ngomong Cak Gianto lagi ngamuk dicakar-cakar monyet wajahnya malah ngomong jari monyet ditegesir ya.
0: Iya. Bukan
1: Penegas
0: Cak Gento ya. Itu monyet
1: penegasan
0: ya. Lagunya ada rindu.
1: ada rindu oke. Ini lo Cak Sur absen sekarang pindah kerja Cak kerja nang Bojonegoro. Oh geng geng
0: Iya,
1: geng Cak
0: jauh ya
1: Sur.
0: kaset.
1: Iya kalau kalau ke Bojonegoro itu 2 hari ini baru nyampe ini.
0: Kapan-kapan aku diajak ya, Cak Sir?
1: Seminggu
0: Lihat salam.
1: perjalanannya itu seminggu ke Bojonegoro.
0: Seminggu kayak mau kemana aja. Ya.
1: Oke.
0: Salamnya buat Cak Gianto, Cak Sur, Cak Zainal, Abah Nardi, Cak Jipi, Cak Adam, Abah Samsuri, Abah Kosim, Cak Edo, Cak Kasian, Cece Aini,
1: Oke.
0: Zilda, Mas Rahim, Mas Heru, Bapak Saniman, Mbak Imam, Mbak Santi, Besti, Bunda Mami, Abangku Uco, Pak Deanto. Special for you, Mas Haji.
1: Yep.
0: And for more announcer Kota
1: Oke.
0: FM.
1: Yes.
0: Selalu.
1: Oke, thank you matur nuwun. Terima
0: Rezeki.
1: kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak untuk Mbak Ika ya yang ada di kawasan Gersian. Cak Sur, Pak Aku. Saiki pindah kerja, Cak. Izin nggih, Cak. Absen. Saiki aku pindah kerja, Cak. Kerja nang Bojonegoro, Cak. Bandungane. Nggih, semangat, Cak. Mugi-mugi berkah barokah buat keluarga nggih, Cak Sur. Amin ya rabbal alamin. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Kota SM yang diting sak Suroboyo.
1: Waduh, ketoro kecapan sih iki.
2: Bersum-sum nang ngene Sidoarjo. Assalamualaikum cacakku.
1: Waalaikumsalam Mbak Ima, pripun kabari?
2: Iki rada-rada pilek.
1: Loh iya, saiki musim lho Mbak sekarang ini Mbak. Apalagi informasinya influenza A, jenis influenza A iki sekarang. Makane gawe masker Mbak. Aku lek kejeng ini gak trimo gawe masker, gawe sewek aku.
2: Oh sewek. Sewek bibi sampean yo.
1: Sewek bebekku. Cewek bebek kandhane gak percaya.
2: Ayo ayo aku. Arek tak jo.
1: Nggih.
2: Yanto ngomongi sayang. Mbak Ika ngomong gak jadi, gak jadi.
1: Gak jadi gak sida. Iya soalnya saiki lagi kena flu. Cak Yanto mau jarine lek ngamuk dicakar-cakar wajah lho kan jane jare Mbak Ika iku lak monyet.
2: Monyet lah. Sorry. Terus mari ngono apa yo?
1: Apa yo? Ayo apa yo?
2: Lililin beli paku. Sudah sama yang lain, kenapa cari saya? Siapa itu, Becky?
1: Siapa yo?
2: Ayo siapa yo? Ayo ayo.
1: Ayo ayo. Sapa?
2: Lagune
1: napa?
2: Aku tak jalan aku lepas dengan ikhlas.
1: Lo temen ta.
2: Oh, temen ya Beci ya?
1: Temen ta.
2: Ayo, sapa ayo.
1: Dilepas dengan ikhlas. Waduh. Untuk salam toko Mbak Ika iku gersian. Nang kota lama tuku. Nang kota lama tuku pari, tuku meja nang Bung Rasi Mbak Ima kepethuk aku tak sapa merengut ae tibake cak bejo durung oleh bon-bonan teko bosi.
2: Lah wingi diomongno nek ngene iku Mbak Naya.
1: Oh ngono ya.
2: Yo. Iku aku pas ade nek Mbak Naya jai mari aku itu.
1: Ngono ya.
2: Aku
1: bon-bonan
2: aku
1: wong sing nyetel
2: duwe lho aku.
1: Ya apa wis ganti. Eh,
2: dhewe dicekel nang aku sing bayari mbak lho aku ya.
1: Ah ya ganti
2: bon. Sampeyan gak bayar ya.
1: Bener, ganti bon-bonan wis langsung berarti ya.
2: Langsung lah bon-bonan kok sing. Sampeyan jale tak bayar ya.
1: Ah, masuk.
2: Oh iya tak jago boros aja sih.
1: Ngaca.
2: Kalamin.
1: Nggih. Cak Sur saiki pindah nang Bojonegoro.
2: Oh, Cak Sur pindah nang Bojonegoro. Sampeyan ngomong pirang jam 3 dino seminggu. Aku nang ngene Bojonegoro mek 3 jam.
1: Halo.
2: Sampeyan. Iki saiki amen dicuci mek 3 jam aku rono.
1: Ya 3 jam iku lak langsung lah iki rong dino lak muter sik nang Jogja nang Semarang baru nang Bojonegoro.
2: Celing-celing
1: kiki. Iya, ya apa.
2: Nak karepe sampean lah. Apa santuri. Terus mari ngono, Cak Miskan. Pokok ae besar dedek ki ini, mari ngono. Apa itu?
1: Apa?
2: Mas Agung. Terus ada pokok ae wis mari. Ki ini, Ko Heri, Mas Agung sampe kerep. Terus satu warga Mbak okay. Ella, Bunda Maria Agustin dan semuanya terus tanpa kecuali. Spesialnya buat misalku yang lagi merantau ke Jakarta, jangan hati-hati ya.
1: Yeah.
2: Baca betul, minum air putih yang banyak. Oh, iya Mas Rizal nanti Mas.
1: Mas Rizal gorong ketok, gorong mencungul. Oh. Untuk salam ya, teko. Mama Elia Gustinche, Sukodono Pekarongan. Oke.
2: Cak Adam dan semuanya.
1: Nggih.
2: Pesen nggih Cak Jo. Assalamualaikum Cak aku sing gandeng
1: dhewe. Waduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ima.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang. Lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

lagi Pak Jono Tamrin yang ada di kawasan Gresik ya. Nang Nawi tuku tali, nang Wonokromo tuku kepiting. Aku kenal wong sing jenenge Eli, wonge ayu rambut e keriting. Salam untuk Lili Philip Margo Mulyo, Eli Agustin Jasi Doarjo, Putri Widayati Trete, Sami Wibowo Jakarta. Rini Setiawati Bandung, Mi Apsari Bandung, Miskan Kebrawan, Batu Ibi Surabaya. Terima kasih Pak Jono Tamrin, maturun sudah gabung di Pasar Kota. Pantunan Parian Suroboyoan.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city.
3: Tahukah sobat kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: You're never ever getting rid of me.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Semakin lama, makin saling melukai.
6: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Radio Kota FM Dangdute Surabaya, masih di program Pasar Kota Pancuran Parian Suroboyoan. Assalamualaikum, waalaikumsalam Cak Yunus Kentrung Kerembangan, matur nuwun, selamat pagi Cak. Ada ular berbisa naik di dipan, dipegang Pak Joki, ularnya boleh dimakan. Sedekah adalah penghapus dosa, jangan jadikan beban, mumpung masih diberi rezeki silakan sisihkan bagi yang membutuhkan. Salamnya buat Koncong Arit, Bowo, Hadi, Albert, Alvin, lan dulur Kota FM. Selamat beraktivitas, Cak Jo, matur nuwun. Sami-sami, Cak Yunus Kentrung.

0: Selamat pagi Mbak Mia Apsari yang ada di kawasan Bandung, Pantunan Varian Surabaya, Bandung Merapat ya. Ke Suryalaya beli vanili, aku pingin ke Surabaya rumahnya Mbak Eli. Salami buat Pak Jono Tamrin, Eli Agustin ke Sidoarjo. Terus Sami Wibowo Jakarta, Mbak Toyibi Surabaya, Rini Stawati Bandung, Velerliandu Surabaya. Makasih Teteh Mia Apsari Bandung. Joko Kemiri diwadai dewek, nyambel pedes diulek nang cowek. Meski nek dititeni saben tanggal tuwek, awak ngerges melok dompet isine wis entek. Assalamualaikum, waalaikumsalam cak. Jalami buat cak ambil servis cak Gianto Rimbo, cak Suramanganti, Abah Ahmad Samsuri, Pak Samsuladi, Pak Jono Tamrin, Mbak Putri Widayanti. Matur suwun buat cak Miskan Pasar Kota, Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Halo.
0: Nggih, cak Pak Saniman monggo. Halo.
1: Parian. Oh. Pasar Kota Parian Surabaya.
0: Nggih. Alhamdulillah apa Jainal.
1: Harapan dari Pak Jainal mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat
0: selalu. Amin ya rabbal alamin.
1: Lebih-lebih
0: pokoknya kudu sehat kabeh nggih, Mbak.
1: Alhamdulillah mudah-mudahan begitu.
0: Pun ngopi ta, Mbak?
1: Wis ta mau isu.
0: Oh, isu
1: sarapan. Wah, saiki wis semangat.
0: Oke.
1: Enteni jam 09.00.
0: Nggih.
1: Mlebu nang kota.
0: Oke, soalnya wis sarapan ini wis
1: tenang. Mumpung durung ono aktivitas.
0: Nggih.
1: Aku pantun sapa rambut keriting ayu ngono lho mau. Teko WA.
0: Nggih, niki saking Pak Jono Tamrin.
1: Oh, Pak Jono Tamrin, jangan Pak Jono Tamrin, aku wis suruh ke BM, tapi cuma ngerungok ketok, tolong merebu nang, tolong masuk radio. Ya, Pak Jono Tamrin, selamat pagi, mudah-mudahan, sukses walafiatnya.
0: Okay.
1: Ya, Pak Jono, mau nek rambut keriting, jere ayu, mudah-mudahan demikian. Tapi, Pak Jono, nek ono daun jati, nyangkut nang ranting. Nah, cepuk tali, nek kek nang umay. Hati-hati nang rambut keriting.
0: Nggih, napa?
1: Mbok yo delok sing teliti. Wedi akeh tumani. Lah,
0: bahaya. Baba Jainal.
1: Jatuh cinta bukan karena kasmaran. Tali baja ada di tengah taman. Masuk kota bukan cuma cari hiburan, tapi juga mencari teman. Cok-cok yo.
0: Nggih, Pak. Pokoknya salam sehat selalu jare ne sinten. Salam ke Abah Jainal.
1: Amin. Mudah-mudahan demikian.
0: Nggih.
1: Makane Cak Bejo boleh ondo sing teko pring. Kowe kates jare dari bikini.
0: Terus.
1: Kole rondo ayo, rondo sing jreng lho. Se rondo telas suwe karinge.
0: Masuk saudara.
1: Aduh, awak wis tuwe.
0: Ya
1: Cak Bejo.
0: Nggih. Niki lho terus Mama Eli Agustin kulo anceni rambut keriting wonge paling manis sak Sukodono salah buat Tabah Jainal. Waduh.
1: Mudah-mudahan entar 27 keritingnya mudah-mudahan jadi lurus dan bertambah ayu kan gitu.
0: Amin. Nangkep ya. Lagi tuku parfum. Selamat pagi Mbak Jainal. Assalamualaikum saking Cak Gianto Rembo.
1: Cak Gianto Rembo. Selamat pagi, makasih salamnya. Balik salam juga, mudah-mudahan kembali tetap sehat walafiat dan gitu.
0: Oke.
1: Iya, ya wis biar liani kebagian waktu. Salam ya untuk Cak Toto, kemudian ada Ninggian ya.
0: Nggih.
1: Terus yang di Bangkalan semuanya ada Pak Kasian, Cadivia. Cadivia damai selalu, kedamaian kok. Cak selamat cak itu, Pak Kasian. Neng Ela.
0: Nggih.
1: Terus ada Cak Wahid. Penjarinya.
0: Nggih.
1: Cak Bejo.
0: Apa Jainal?
1: Kecap santan parutan kelopo. Iwak kerang janganan sawi. Kecap semanten parian kulo. Mek menawi kirang di parian dewi.
0: Nggih, leres. Oke.
1: Wis tanpa mengurangi rasa hormat, salam sehat untuk semuanya.
0: Amin.
1: Untuk Cak Bejo matur nuwun.
0: Matur nuwun.
1: Tanpa mengurangi rasa hormat, Inji. Sukses selalu untuk Inji. Kota. Pamit turun, tak gelos. Melosot alon-alon.

0: Tercampuri kembang pitung rupa. Iku khusus gaya aku ja.
1: Ngoten nggih.
0: Aku tak di delok wong gak ketok aku.
1: Jas pundi kabare, Pak Waris?
0: Alhamdulillah, Cak. Aku dikei sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
0: Ono ayo wak cair lho, Cak. Aku milih wak tempe. Suwe aku gak tahu on air. Gak bejo dulur-dulur yang napa kabare.
1: Sehat pokoke. Enje. Monggo langsung.
0: Jenenge sego iku ya teko beras.
1: Heeh.
0: Ya muga-muga dulur-dulur kabeh dikei seger waras.
1: Amin ya rabbal alamin. Masak nopo, Mak Waris?
0: Aku gak tahu masak aja yang ini kilo on air nek diuber berdolar ngene iki lho. Lho lho. Antri iki wis.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Ya wis yo naik cak aku dimandeni wong ya yo.
1: Lagune napa, Mak?
0: Pare aku iki jane sik ono telu tapi yo apa maneh aku diberdolak iki dino.
1: Lagune napa?
0: Sawulan maning aja.
1: Sawulan maning.
0: Iya, salam gawe beres kok ape dulur-dulur kok ape yo cak yo.
1: Lanang
0: wedok nom tuwa cilik gedhe banci normal pokoke beres. Seduluran sak lawase cak bejo lan kru-kru kok ape muga-muga sehat walafiat.
1: Amin.
0: Tambah rezekine. Terus apa lancar nyambut jane ya lancar santang pangan ya cak yo kok ape mau no Mbak Ima barang mau.
1: Nggih, Mak Waris.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Ngene iki. Biasanya on air bengi, warung ono on air awal. Ya wis ngene iki kejar-kejar ya. Aba Jainal, Mbak Menawi tasih mirengaken Kota FM. Wow, request lagu nopo dereng sempat nggih.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
6: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya. Rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 0,1 radio kota FM dan di Surabaya Mak Waris wau nopo sing di request nggih luar cepet deh moro-moro. Mas Wiko lagu di posting saya banyak lagu buat sendiri. Oke, Mas Wiko motor dek sapong gelungkung tegak hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cak Bejo Pasar Kota Parian Surabaya rek warga Sawutara tetap hadir. Salam seduluran mawon. Terima kasih matur nuwun untuk Kak Sutarto. Mbak Kung, selamat pagi Mbak Kung. Pasar Kota, assalamualaikum. Sugeng njenjen Cak Bejo tuku yoyo nang Pandaan budal lak cermin lewat Selorejo. Ayo golek seduluran lewat Parian acara di Pasar Kota penyari Cak Bejo. Matur nuwun abah, salam sehat selalu nggih Cak Koli Sesa, selamat pagi. Kemudian ada Cak Ripto Swasono Pakal. Assalamualaikum, waalaikumsalam Cak. Selamat pagi Cak Bejo dari Pakal hadir. Salam hangat untuk semua kota, sobat kota Cak Bejo. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Pasar Kota, pantunan Parian Suroboyoan.
1: Cak, aku gak boleh yang kasih paket lagi mau sebulan mana?
0: Diganti Pak Bu.
1: Ganti apa?
0: Sembarang.
1: Bojo biduan.
0: Bojo biduan nggih. Oke, matur nuwun. Oh, sebulan maning. Nggih, Mak, matur nuwun. Mak Waris, matur nuwun. Selamat pagi untuk Mak Waris. Salam sehat selalu sudah gabung di Pasar Kota, pantunan Parian Surabayaan.

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita.
5: Malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Walau-walau kau masih di Radio Kota FM dan Dute Surabaya, Sobat Kita FM gak terasa berjumpa kita di program Pasar Kota Pantunan Parian Suraboyoan. Harus kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak untuk jenengan yang sudah gabungan bersama saya. Dan akhirnya tetap jaga kondisi, jaga kesehatan buat Sobat Kita FM. Saya pamit. Ngapunten sangat mbak menawi wonten salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pasar Kota, Parian Suraboyoan.

0: Asik banget. Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25-34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15-24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Mufiroh SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang beresiko menderita penyakit jantung lebih awal.
2: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak.
3: Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok. Lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
1: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mufiroh.
3: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas tuh ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak bisa?
1: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.
2: Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.

juga melimpah hasil tambangnya. Hamparan laut penuh ikannya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Wis isu rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
7: Apa sih? Isu-isu rame ae.
5: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
7: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
5: Radio apa iku, Mbak? Eh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
7: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
5: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
7: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
5: Wah, iya suun, Mbak.
6: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksida seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel baru. Selamat mencoba, Yore.
1: Oke.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Due Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Semakin lama, makin saling melukai.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881. Yeah.

0: Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yore supaya moodmu tambah bagus.
1: Lo, kenapa ini siang-siang kok nangis?
2: Aku overthinking.
1: Loh, overthinking kenapa?
2: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
1: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
2: Hah? Apaan sih kok malah suka? Gak jelas.
1: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
2: Maksudnya gimana sih?
1: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
2: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
3: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kota. Hai hai, kembali hadir ya di Goda, di Goyang Dangdut. Asik lho re. Edisi 29 September 2026 Sobat Kota masih ditemani Nayanika hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, asik lho re. Selamat siang Sobat Kota Senusantara. Gimana? Gimana kabarnya? Gimana kabar moodnya pada tengah hari begini Sobat Kota? Masih sama seperti pagi tadi? Tambah menurun atau tambah naik? Ya jelas harus break dulu ya. Jadi kalau siang begini memang wajib break dulu. Istirahat sejenak. Yang lagi di kendaraan mungkin bisa menepi gitu ya, untuk lebih fokus lagi sambil mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya tentunya. Lagu baru yang baru yang baru dari Yeni Inka Terbelah Jadi Dua baru saja Sobat Kota dengarkan bersama-sama ya. Ini baru dirilis 2 minggu yang lalu, sudah mencapai 1,7 juta pemutaran atau 1,7 juta views di officialnya Yeni Inka ya, Yeni Inka Channel. Gitu enak banget loh. Hatimu Allah libatkan yang lain. Alah-alah langsung gora-gorin ayang ya. Ini lagunya sangat happening banget, sangat viral di platform TikTok tentunya. Pasti Sobat Kota yang punya TikTok lagi diput ini ya, berputar-putar lagu ini terus gitu di TikToknya Naya. Akhirnya Naya kula ke Kak Rahmat, "Dek, tolong ya ini dicek dulu. Apakah lolos diputarkan di program Digoda?" Oh, lolos Kak Naya. Oke, langsung meluncur pada hari ini. Bisa di-request Sobat Kota di program Digoda ataupun di Pasar Kota, Terbelah Jadi Dua dari Yeni Inka. 5676923 atau 5611416 boleh diramaikan atau 0817505888. Silakan yang mau on eran ya, mau kirim WA juga bisa, Facebooknya Kota FM jangan lupa untuk diramaikan. Sudah terpampang nyata tuh foto Naya masih pakai baju pink. Masih pakai baju pink, pink apa ini, pink dusty pink ta? Ya, silakan bisa diramaikan juga kolom komentarnya, di like juga perlu ya Sobat Kota. Jangan lupa ditandai teman-temannya biar rame. Kita angkat penelpon yang pertama, siapakah yang beruntung? Selamat, aduh mohon maaf. Selamat siang Digoda.
1: Digoda ya wasik rene.
0: Mak wares lo Sobat Kota, ya Allah.
1: Aku sih jadinya tetap ingin alih, mau
0: nunggu gak apa-apa mak. Malah ini ciri khasnya Mak Wares ya, yang melengking gitu Mak Wares. Ini lagi siap-siap goreng ta Mak?
1: Aku lagi berai Mbak, mergane ingin aku mari ziarah nang Jombang, tak ingin dipegulih.
0: Oh iya, enak weh sehari ini sok denger no Kota FM. Libur jualannya tapi di rumah masih jualan warungnya ta Mak?
1: Iya, sembakonya
0: masih sembakonya masih buka. Silakan mau request lagu apa nih Mak Wares?
1: Aku dikei apa itu lo aja mau kawin kontra kawin kontra
0: ya. Boleh boleh, ini lama tidak pernah diputarkan. Naya siapkan dulu ya, kawin kontra Naya siapkan. Salam salam ya.
1: Kawin kontra itu kayaknya Mbak Ima dua-duanya. Terus Cak Ma'ruf, terus Pak Toyibi, Pak Jono, Bang Ujang, Cak Ain, Bunda Sutira, Bunda Farhan juga, Bunda Julaika, Mbak Ella, Bunda Hari Bungur, terus Cak, siapa sih nama ngantiku Mbak?
0: Ada Cak Sur, ada iya, Cak Boneng,
1: Cak Boneng juga. Wis pokoke buat semuanya Mbak, dulure wong kota iki wake sampe bukuku lo gak muat tak gawe ngaji.
0: Oke, siap Mak. Terima kasih ya.
1: Ayo cari Bo. Ayo masuk cari Bo. Iya. Oke. Tanggal 4 aku jange tampil nang ngene Budi Wijaya lo tanggal 4.
0: Oke, siap. Terima kasih Mak Wares.
1: Buat semuanya semoga sehat selalu ya. Buat Mbak Nayanya, semoga bertambah rezeki buat semuanya juga.
0: Amin Allah, amin.
1: Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bunda Waris dari kawasan Bibis Tama sudah merapat ya. Hari ini libur dulu karena masih capek. Libur jualan ini ya tahunya, tapi di rumah masih ada jualan sembako. Biasanya nih sambil telepon ke Kota FM tuh sambil ngasih kembalian loh sama tetangganya. Mak, mak, tumbas mak. Nyepuk-nyepuk deh, tak telepon sih nang Kota FM gitu ya. Definisi dikejar rezeki ya Mak Waris ini. 567561. Selamat siang Digoda.
2: Digoda.
0: Heeh.
2: Yang dedet.
0: Siap.
2: Asik rek. Wah, asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cak Ali dari kawasan Benowo.
2: Ya, selamat siang, Mbak Naya.
0: Selamat siang, selamat bergabung Cak Ali. Luar biasa. Ya, apa kabar iki?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Silakan sambil menikmati panasnya Surabaya sampai ini. Heeh.
2: Di rantai di Gelang Rindu yang duet ada.
0: Sudah ada. Baru kemarin diputar ya.
2: Heeh. Oh iya, ya, aku itu yang duet ya.
0: Oke, siap. Nah, siapkan dulu salam-salamnya.
2: Bunda Farha, Bunda Siti, Bunda Wulan, ini Bunda Ware ya. Selisin, Mbak Berlia.
0: Siap.
2: Itu Mang Ujang ya Hazrio. Pengasian. Cak Bone yang Mbak Indah, Bunda Musyati, Mas Aditya, Jahim Kerep, Pak Sutoyo, Cak Mahrum, Pak Sukeng, Mbak Sumadi, Mbak Ima, Mbak Santi, dan semuanya lah. Oh, Cak Sarwi, Cak itu Mas Wahid, okay. Semuanya lah. Oh, Mas Adam, lupa Mas Adam.
0: Mang Ujang, woy.
2: Iya,
0: oke, baik, terima kasih.
2: Oke, buat Mbak Naya Nabila, terima kasih banyak. Semoga Mbak Naya Nabila selalu alafiat. Rezeki barokah, melimpah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin Allahumma amin.
2: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dua penelpon di segmen yang pertama sing paling rawami. Ada Mak Waris, ada Mas Ali dari Kawasan Benowo. Ih, istimewa sih sobat kota. Terima kasih Paul. Ya, terima kasih Paul jadi ini. Oke, langsung saja nih segmen yang pertama cukup dua penelpon dulu ya sobat kota karena lagunya sudah waktunya meluncur. Ada lagu etnik, ada lagu dangdut koploan. Jadi sudah balance ya. Langsung meluncur ke ruang dengar sobat kota. Tapi sabar setelah jeda komersial yang satu ini. Tetap bersama di Goda. Di Goyang Dangdut, wasik lho rek.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kamu minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk! Sampaikan harapanmu dengan gabungan di program Spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lho, Rek. Dua lagu dulu ya Sobat Kota, Kawin Kontrak dan Dirantai di Gelang Rindu yang Uwenak Pol dibawakan oleh Laila Ayu featuring Irwan Kristianto. Ini sebetulnya lagunya bukan lagu asli dangdut ya. Ini lagunya berasal dari Malaysia yang dipopulerkan oleh grup musik slow rock asal negeri jiran gitu. Eksis Sobat Kota di tahun 1998 dan beberapa waktu terakhir ini dipopulerkan dalam versi dangdut koplo yang enak banget. Jadi kalau Sobat Kota mau request, jangan lupa ya, requestnya ini di program yang tepat. Jadi karena genrenya adalah dangdut koplo, berarti di program Digoda sama di Pasar Kota. Nah ya, atau Kota FM ini sudah punya Dirantai di Gelang Rindu dalam dua versi. Maksudnya versi duet sama versi solo gitu. Jadi bisa pilih mana, aku mau Dirantai di Gelang Rindu yang solo aja gitu, cewek ya, sama yang duet, salah satu boleh. Ayo 567-6923 atau 561-1416 silakan bisa bergabung ya Sobat Kota. Ya sabar, sudah mulai rame lancar ini di WA-nya Radio Kota FM Surabaya. Terima kasih untuk Mas Wahyu Supriyadi atau Wong Kerapu yang langsung pantau dari Margomulyo Permai Kulo Sambi Kalema Amsi yang neng pingin request lagunya Gerhana Dalam Cinta. Wis. Ada juga Bunda Julaika, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nyimak mawon ya. Terima kasih Bunda. Terima kasih juga buat Cak Wahyu Supriyadi yang lagi makan siang. Ada Bu Lili Margomulyo, selamat siang, selamat bergabung Bunda. Ini lagi ngapain? Ya jelas lagi istirahat lah Mbak Nayang. Senteng Margo Mulyo hadir request lagunya Pupusin Nelongso. Salamnya buat semua teman-teman Senteng dan seluruh fans Kota FM. Salam kompak persahabatan selalu. Buat Mbak Naya terima kasih. Oke, kita angkat penelpon ketiga. Selamat siang Digoda.
1: Digoda, selamat siang Mbak Naya.
0: Selamat siang. Wasik Lore. Dari kawasan Sidomukti Pak Deanto.
1: Iya.
0: Iya, luar biasa
1: Pak. Suasananya.
0: Bagaimana?
1: Vitamin cerah, cuaca, lagi mendengarkan lagu-lagu yang asik sekali.
0: Asik, Lore. Yang
1: diputarkan oleh Mbak Nayanya.
0: Siap, terima kasih Pak D. Silakan di siang yang lagi panas-panasnya ini, Pak D. Anto mau request lagu apa?
1: Iya, kemarau.
0: Kemarau?
1: Lagu berjudul Kemarau.
0: Baik, nah ya siapkan dulu ya versi koplonya. Salam-salamnya buat Mbak siapa saja Pak D? Salamnya buat siapa?
1: Iya, salamnya sama Mbak Nayanya. Sudah keluarga ya?
0: Iya.
1: Masih single?
0: Baik, kemudian ya, single boleh, keluarga boleh ya. Yang jelas Naya belum punya cucu. Yang jelas Naya belum punya cucu,
1: iya. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat, panjang umur,
0: amin,
1: keselamatan, iya, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Siap.
1: Baik dunia maupun akhirat. Salam berikut sama nyonya yang sangat aku cintai, Siti Amaro Sidomukti.
0: Oke.
1: Okay. Ya, anak cucu saya yang ada di berdomisili di Peruntas 5 Prambon Sidoarjo, Vivin Alessa Alia Ferry Ardianto.
0: Iya.
1: Dan semuanya saya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu sangat mendengarkan dan setia di Kota FM. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat selalu.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih Pak De.
1: Niki kemauan yang akan kulo sampaikan jumatan penjenengan Mbak Naya, matur suwun nuwun, selamat bertugas, semoga sukses selalu.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Deanto, terima kasih ya. Langsung disapa lewat udara di WA Radio Kota FM dari Sidomukti Krian. Selamat siang, aduh mohon maaf belum berjodoh. Selamat siang Digoda.
2: Selamat siang Digoda, asik Lore.
0: Asik Lore, iya ampun. Sekadu ngerap gini gyo. Ada
2: rujak nanas dicampur kerai. Kiawane panas Mbak Naya. Aku sedih dan ini serlongan. Kok kacau cek re.
0: Lah iya. Mangan rujak nanas ya, lah kok diimbui brem. tukune rujak nanas karo numpak sepeda. Mas ya panas-panas kerasa adem nek sampean ngrungokno digoda. Alah. Oke, terima kasih Cak Edo. Lah yo rujak nanas tok teko rujak nanas sampe turun nang sore lohongan ya opo.
2: Maksud gue wingi kan parang-parang ngebikin coy. Iki lho. Panas aku seliten di serlongan.
0: Ono Mbak Sri rezeki iki lho, Mbak Sri intil panas kedamen panas bosku, jarene ngono.
2: Sri intil wong kedamean eh.
0: Mbak Sri intil itu orang kedamean ya, tapi biasanya juga domisili ke lidah. Sa ono wong pokoke di atas bumi dek uripe.
2: Kayak itu ya, kecet. Omah iki kok ngalor ngidul kadang-kadang kadang ngulung ngono kali.
0: Saking akeh omah. Heeh. Silakan Cak Edo, mari lagu apa ini?
2: Lagu sing iso jingkrak-jingkrak
0: iki. Ya Allah, Cinderella ta, Cinderella.
2: Kak Cinderella kak.
0: Dokter Cinta.
2: Iya.
0: Dokter Cinta.
2: Ono ta, Dokter?
0: Ono.
2: Dokter Cintaku.
0: Iya, ono iku jingkrak-jingkrak enak. Oke, Dokter Cinta nah siapkan dulu ya. Salamnya buat siapa aja?
2: Mau Cak Rembo ya?
0: Bukan, Pak Deanto dari Pak Deanto. Ya,
2: Pak Deanto, Cak Rembo.
0: Diguyu Mbak Srentel iki lho. Sampe lono bekecet wong ngguyu kekel iki lho entah.
2: Iki beda koyo teong bekecet ngono kan nek narina di omah kan digowo ae kuat dia. Mari kok kedamaian nang lidang.
0: Iya.
2: Ngono nang menganti kono. Ngono lapo ngono iki.
0: Oke, silakan salamnya buat siapa aja ini?
2: Iya, Mas Rendra juga, Mas Abi. Ono Mas Aditya, Mas Heru, Bunda Ulan, Cak Boneng, Cak Sor, Bunda Mujati, Bunda Waris.
0: Iya.
2: Ono Mbak Ika, Mbak Ella, ono ini Bunda Farkah, Bunda Zileka. Dan bunda-bunda yang lainnya semuanya.
0: Iya.
2: Oke, gitu mana ya?
0: Siap, terima kasih ya, Cak.
2: Aku tak ada untuk nonton sih. Wah, ini gak panas sih. Kebun gak kuat, panas banget sih.
0: Oke, siap. Oke, siap selalu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Cak Edo beserta Pak Deanto ya. Dua penelpon di segmen yang kedua. Jadi dua gitu ya. Enak kalau seperti ini Sobat Kota. Oke deh, langsung lagunya diputarkan dulu di ruang dengar Sobat Kota. Ini sudah terkumpul lumayan ya, terkumpul lumayan jarene. Dari Gary Mahesa, Kemarau untuk Sobat Kota.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lho, Re. Langsung 4 lagu di segmen yang ketiga tadi ya, Sobat Kota. Luar biasa. Segmen 2 sih, baru segmen 2. Ada Kemarau, Giri Mahesa, kemudian Dokter Cinta, lalu Cinta Sampai Di Sini, dan Pupus Ini Longso. Ini sepertinya kok lagu-lagu patah hati ya, dua lagu terakhir ini, Cinta Sampai Di Sini dan Pupus Ini Longso. Sebuah lagu, beberapa lagu di request oleh Sobat Kota ini didominasi, dua di WA sama dua lewat on air. Jadi sudah imbang ya, Sobat Kota. Jadi jangan umatnya aku kok tahu diputer sih. Gantian ya, jadi mohon ketenangannya, mohon pengertiannya gitu ya. Jadi tidak... Memang inginnya tuh bisa memutarkan semua lagu yang Sobat Kota request. Tapi kalau misalnya memang kemarin sudah request ya, mungkin lewat WA atau on air, hari ini gantian dulu dengan yang lain gitu ya. Jadi biar kebagian semuanya. 567-6923 atau 561-1416, silakan yang mau bergabung. Anak Mbak Serintil yang lagi happy ya, lagi bahagia diputarkan lagu Cinta Sampai Di Sini. Ini lagunya panas bara api membakar kulitku gitu. Kalau Mbak Serintil, panas matahari Mbak Naya membakar kulitku. Kedamaian juas, ya Allah. Ini lagi di atas rumah loh ini Mbak Serintil, malah puana saya kayak ngunu Mbak Serintil. Oke deh. Silakan yang mau bergabung lagi Sobat Kota 567-6923 atau 561-1416. Boleh juga lewat WA di 0817-505-8881. Ada Cak Giantar Rainbow, selamat siang. Mau request lagunya Ridiani yang versi koplo. Salamnya untuk Bunda Wulan, ada Bunda Lili, siapa ini, Mbak Yati Aprilia, Mbak Ika Gresikan, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Wici mungkin ya. Mbak Putri, Adik Widya, Mbak Ella Perigen, dan semuanya salamnya seduluran salawasin untuk Mbak Naya. Semoga sehat selalu dan selamat bertugas. Ada Mas Dadok Semaran, Ayanda Bilkis, terima kasih sudah bergabung. Mas Agung WB Kalisantri, waalaikumsalam, mau request lagunya Yang Penting Happy dari Adela. Salamnya untuk Cak Ambon Service juga, Cak Alek, Cak Ale mungkin, Cak Ali. Kemudian ada Mbak April, Yolanda, Cak Mat, Mbah Man, Cak Solihin, Cak Wahid, dan lain sebagainya. Ada Cak Hari Sambil Kerep, selamat siang, selamat bergabung Cak Hari. Mau request lagu Tirai Cinta dari Adela ya Mbak. Nitip salamnya buat Putri Widayanti, Mas Samsul Hadi, Cak ini Mbak Ima Ngesong, Mbak Shanti, Cak Rimbo, dan Pak Sugeng. Siapa ini? Cak Mas Ali dan lain sebagainya. Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Ada siapa? Selamat siang Digoda. Sudah masuk Digoda.
1: Digoda.
0: Wah, asik lho, Re. Dari kawasan Gresikan Surabaya ada Mbak Ika. Selamat. Aduh, lama sekali aku dengar suaranya. Mbak Ika, gimana kabarnya hari ini? Sehat?
1: Sehat banget.
0: Alhamdulillah, senang sekali kalau dengar suaranya seperti ini ya. Dari Surabaya ini, Gresikan itu Surabaya Utara berarti ya? Deket sama...
1: Kepling, Mbak.
0: Kapas
1: dekat Perminjangan.
0: Oh iya, betul.
1: Dekat Pacar Kembang, Beronggalan. Itu.
0: Oh, siap-siap. Silakan, Mbak Ika, siang ini mau request lagu apa?
1: Lagunya Deno.
0: Deno, alala. Sayangku sing ayu dewe, alala. Ya wis tak siap nasi. Lagu Deno.
1: Sing ayu dewe.
0: Aduh. Aduh, oke. Okay. Nah, siapkan dulu lagu Denoknya. Salamnya buat siapa saja nih Mbak Ika?
1: Salamnya tadi pagi udah penuh. Udah
0: oh banyak. Iya ya. Ditambah sitik-sitik lah, ditambah 2 atau 3 gitu boleh.
1: Salamnya buat Mbak Naya, Mbak Rani, Mbak Kari, Mbak Rahma. Aja.
0: Siap.
1: Buat Mbak Naya sehat selalu.
0: Amin Allahumma amin. Iya. Amin. Baik, terima kasih Mbak Ika. Terima kasih Mbak Ika dari kawasan Gresikan Surabaya. Luar biasa ya, sudah request lagu Denok pisan lagu. Oh, enak banget ini. Loh, salah satu lagu kesukaan Naya gitu ya. Baik, siapa yang mau bergabung Sobat Kota bisa meramaikan pada siang hari ini ya di godanya. Boleh lagu etnik, boleh juga lagu koploan, silakan. Dan jangan lupa untuk meramaikan juga platform media sosial kami ya, terutama di Facebook atau fanspage-nya Kota FM. Nah, di sana sudah ada fotonya berikut dengan status terbaru tentang program ini di Goda. Silakan bisa di-like, kemudian diramaikan juga kolom komentarnya. WA-nya mulai rame, Mbak Naya, ayo dicecil. Iya deh. dicicil jarene. David, Mas David ora iso ngapusi dua. Apa-apa dua kamane niku pelampiasan dua. Saiki ora iso ngapusi dua, ngono ya. Ada Inake, selamat siang, selamat bergabung. Ada Mas Sukaryanto di Goda Wasik Lorek. Selamat siang Mbak Naya dari kawasan Petemon Mepet. Aku mau request lagu Keramat. Dan salamnya buat semuanya saja, buat Mbak Naya, terima kasih. Lagu Keramat ini lagunya ikonik ya, Sobat Kota. Di mana semua liriknya itu adalah isi gitu loh. Semuanya sangat berisi dan nasihat juga buat kita semua bahwa ibu itu sangat istimewa gitu ya kedudukannya. Keramat sudah tak siapkan. Lalu apalagi ini, sabar. Mbak Novi, selamat siang Mbak Naya. Ya, mau request lagu Kandas Elo. Awan-awan jalok kandas. Ya, ini hanya sebuah lagu saja Sobat Kota ya. Baik, yang mau bergabung lagi silakan. Lagu-lagu kekinian, lagu gensi-gensi, kepluan banyak. Lagu kandas ya, coba sih Naya carikan sing paling oke. Ditalis dulu. Baik, sambil menunggu interaksi yang lain bagi Sobat Kota yang mau bergabung, tentunya Naya ada informasi menarik dan baru saja terupdate hari ini ya. Masih dalam dunia pendidikan ini Sobat Kota. Berdasarkan laman Detik News, news.detik.com maksud Naya. Jadi 172 peserta PPDS UNER mual muntah saat pradik diduga keracunan makanan. Lagi-lagi keracunan makanan, lagi-lagi keracunan makanan. Sebanyak 172 orang dari total 289 peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga atau UNER mengeluhkan gejala mual, muntah, dan pusing saat mengikuti kegiatan pra-pendidikan atau pradik ya Sobat Kota. Nah, kegiatan pra-pendidikan itu digelar di Gedung Pusat Diagnostik Terpadu ada GPDT Lantai 7 RSUD Dr. Sutomo, Surabaya pada Senin kemarin, 28 September 2026. Direktur RSUD Dr. Sutomo, Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakuswo menjelaskan bahwa gangguan kesehatan massal ini diduga berasal dari konsumsi makanan selama acara berlangsung, Sobat Kota. Peserta yang mengalami gejala dan butuh penanganan medis diarahkan menjalani pemeriksaan di instalasi gawat darurat atau IGD RSUD Dr. Sutomo. Sementara peserta yang mengalami keluhan ringan dan masih bisa beraktivitas diminta observasi mandiri dan memantau kondisi kesehatannya. Dari total 172 peserta yang mengalami keluhan, 6 orang telah mendapat penanganan. Dengan perincian 4 orang menjalani penanganan medis dan 2 lainnya menjalani observasi, Sobat Kota. Nah, RSUD Dr. Sutomo telah mengambil sampel makanan yang dikonsumsi peserta serta memeriksa rektal swab ya. Sampel itu juga telah dikirim ke sejumlah laboratorium yaitu ke Puslapfor Polda Jawa Timur, Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Lab Kesmas, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Begitu Sobat Kota ya. Jadi ini baru kemarin hari Senin 28 September 2026 terjadi keracunan massal yang menjangkiti para peserta PPDS UNER ya Sobat Kota, sejumlah 172 orang atau peserta ini. Yuk, ini sepertinya bukan hal yang baru lagi ya di dunia pendidikan Indonesia. Sampai kapan hal ini akan terjadi lagi? Semoga kedepannya tidak ada berita yang sama, karena para peserta didik ataupun mahasiswa, siswa sekolah ini adalah ibaratnya sebagai mempersiapkan masa depan untuk Indonesia. Jadi harus dijaga dengan baik, diberikan fasilitas yang terbaik gitu ya, karena juga sebagai penentu masa depan Indonesia yang lebih baik lagi, seperti itu. Tolong untuk membuat kebijakan-kebijakan, kemudian memilih penyedia makanan ini juga harus yang sudah istilahnya mendapatkan kepercayaan masyarakat yang luas. Jadi jangan karena harganya lebih miring, harganya lebih murah, tapi digunakan untuk sebagai penyedia layanan makanan, seperti itu. Oke, 5676923 atau 5611416 silakan yang mau bergabung satu lagi boleh ya penelponnya. Sebelum Naya putarkan lagunya ini sudah antri. Selamat siang digoda.
2: Asik lho, Rek. Selamat siang, Mbak Naya.
0: Selamat siang.
2: Ke Pasar Atum beli pepaya. Assalamualaikum, Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Ucok dari Mojokerto. Selamat siang, selamat bergabung.
2: Selamat siang, Mbak Nayaku.
0: Bagaimana?
2: Sudah makan siang dirimu.
0: Oh, sudah. Tadi Naya sudah makan siang sebelum berangkat kerja ya.
2: Terima kasih. Semoga Anda selalu menjadi Menteri Penerangan terus karena bermanfaat Mbak Naya.
0: Baik, terima kasih. Silakan
2: dari
0: Mas.
2: Tiba-tiba.
0: Bagaimana?
2: Buat terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu apapun yang akan kau katakan. Jangan ada dusta di antara kita.
0: Oke, nah siapkan dulu ya. Salamnya buat siapa saja ini?
2: Buat yang barusan turun-turun semua, ikut yang barusan turun-turun semua aja.
0: Oke, iya.
2: Naya, mudahkan selalu sukses ke depannya.
0: Amin, Allahumma amin. Iya. Baik, terima kasih untuk Mas Ucu dari Kalsel Mojokerto sudah hadir ya. Lagunya Jangan Ada Dusta Di Antara Kita sudah Naya siapkan. Langsung deh meluncur ke ruang dengar Sobat Kota semuanya. Lagu etnik yang dibawakan oleh Cindy Cynthia featuring Sadewo. Tentunya lagu enak banget dan Sobat Kota sangat familiar ya. Direquest langsung oleh Mbak Ika dari Kalsel Gresikan Surabaya. Deno untuk Sobat Kota. Tapi sabar ya setelah jeda komersial yang satu ini.
3: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
6: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram,

0: dengan konsentrat lebih tinggi dari kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kapsida aja.
3: Naya bangga loh, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu akan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Oke.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Wah, asik lho, Re. Lagu Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Wah, enak sih, enak banget ya. Apalagi yang versinya Lela Ayu featuring Andika DI. Sudah, baru saja melanjut di ruang dengar Sobat Kota. Satu lagu etnik, kemudian dua lagu koplo sudah ya. Ada Deno, Keramat, dan ditutup sama masih ada Jangan Ada Dusta Di Antara Kita gitu. WA-nya masih ramai lancar ini. Sabar ya Sobat Kota, satu persatu nih bacakan. Ada Mbak Putri Widayanti dari kawasan Tretes Prigen Pasuruan. Request lagunya Semua Tentang Kita dari Adinda Rahma Orkes Melayu Nirwana. Salamnya untuk Bunda Lili Margo Mulyo, Mang Ujang. Kemudian ada Bunda Andi Bohai, Solihin Deloser, Rohim Madura, Mas Rizal Pratama, Ahmad Syamsuri Kebron, sama Abato Yibi. Ada Teh Mia Apsari Bandung, Tete, mau request lagu apa ini? Oh, langsung salam ya. Salamnya untuk Mama Eli Agustin, Pak Jono, Mas Ami, Rini Setiawati, Mbak Toyibi, Pak Wiyoto, sama Mbak Yeni. Ada Pak Jono dari kawasan Gresik, request lagu Bujangan. Salamnya untuk Mas Ami, juga Mbak Putri, Eli Agustin, Syamsul Hadi, Bunda Lili, ada Camiskan, Mbak Toyibi, Pak Wiyoto, sama Teh Rini Setiawati. Mas Aditya Mahesa, selamat siang, selamat bergabung. Mau request lagunya Tak Ingin Sendiri dari Gary Mahesa featuring Anissa Rahma. Salamnya Bres Fans Kota atau FKS tanpa terkecuali Aditya Kedamaian. Oke. Mas Adam, selamat siang. Tadi salam buat Bunda Waris sama Ca Ali. Kemudian ada Mas Ami Bibowo, terima kasih lagunya Gadis Atau Janda. Kita angkat penelpon yang ketujuh, luar biasa, ada siapa gerangan. Selamat siang Digoda.
1: Digoda asik lho, Rek, bersama Mbak Naya.
0: Wah, asik lho, Rek. Dari kawasan Ngesong ya, ada Mbak Santi, Shalala.
1: Mbak, nuwun puterin lagu Salammu Sendiri, Bu, Mbak.
0: Salammu Sendiri, sebentar ya. Baik, Naya siapkan dulu. Salamnya buat siapa saja nih, Mbak Santi?
1: Salamnya tambah semua mawon berwes.
0: Iya.
1: Ini lagi sibuk soalnya Mbak Naya. Ini soalnya apa? Pasti garapannya numpuk kematan nih, gitu. Senang ini bosing aku.
0: Oke. Bos.
1: Mbak Naya apa malam siang dah?
0: Nah, tadi berangkat sudah makan ya. Pas berangkat sudah makan. Siap, terima kasih.
1: Terus Mbak Imam, Mbak Imana? Mbak Naya makan, Mbak Naya. Terus
0: ya, selamat menikmati makan siang sambil bekerja sambil dengerin Kota FM ya, Mbak.
1: Oke. Oke. Okay. Buat Mbak Naya kalau pulang hati-hati, jaga kesehatan, jangan lupa minum air putih yang banyak, Mbak Naya.
0: Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Santi, Mbak Ima yang lagi sibuk-sibuknya garapannya uwake tapi disempat-sempatin telepon. Itulah, harus izin dulu ya, Bos ya. Bos. Terima kasih sudah memberikan izin kepada para pegawainya untuk gabungan di Kota FM. Lagunya Salammu Sendiri. Lah ya salammu dhewe gak telepon Kota FM, akhirnya lagunya gak diputer kan. Ngono ya jare kanca-kanca. Ya wes tak wakili ae. Santi sing telepon aku wis wingi telepon ya kalau Mbak Ima ngeseng. Baik, ada Teh Rini Setiawati dari kawasan Bandung. Selamat siang, Tete. Ada Pak Wiyoto dari Pandaan, lagunya Jambu Alas. Salamnya untuk Ning Rara, juga Mama Eli Agustin Sukodono, Mbak Putri, ada Pak Jono, Mbak Mia. Ada Mbak Toyibi Tanyusari, selamat siang dan selamat beristirahat Mbak Naya. Ada Cak Samsul, terima kasih, selamat bergabung, lagunya Terkesima yang duet. Salamnya buat Mbak Shanti, ada Tanti Happy, Pak Jono, Pak Wiyoto, Ning Rara, Bu Eli Agustin, Pak Wahid, ada Cak Wahyu Supriyadi, dan semuanya anak-anak mesin packing Sentong Margo Mulyo, terima kasih. Mbak Toyibi Tanjungsari, selamat bergabung Abang. Ini langsung salam ya buat Teh Mia Apsari, juga Teh Rini, Mama Eli, ada Putri Widayanti, Bang Ami, Mas Samsul Hadi, Pak Jono, sama Pak Wiyoto. Cak Miskan, halo, selamat bergabung juga, luar biasa, dari kawasan Sepanjang. Bukan, Cak Miskan ini dari Keberangon, maksudnya mau salam-salam buat Pusanipa Sepanjang. Ada Mbak Putri, Pak Jono, Pak Ahmad Samsuri, Cak Surmenganti, Cak Kianto, Cak Ambon Servis, sama Samsul Hadi. Lagunya Perceraian Lara ya Mbak Naya, terima kasih. Ada Lia Ristia, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Naya mau request lagunya Sumanding. Salamnya beres aja buat Sobat Kota FM semuanya. Salamnya seduluran Salawase atau sedalam. Salamnya seduluran aja. Salam buat Mbak Ima dan Mbak Indri. Selamat beraktivitas buat Mbak Naya. Selamat bertugas dan sehat selalu. Amin. Mas Muhlis Randegan Sari mau request lagu Lewung versi koplo. Wah. Di segmen-segmen ini menuju pukul 14 ternyata banyak Sobat Kota yang mau request lagu etnik ya, enggak apa-apa. Sabar-sabar Naya mau carikan dulu lagu Sumanding. Wah, enak ikire, enak-enak banget ini. Sumandeng, terus apa lagi tadi? Lewung, Lewung ini Naya cek dulu ya. Ini salah satu lagu etik yang agak lawas. Coba dicek dulu apakah ada versi yang terbaru. Nanana Lewung Atik. Oh ya, ada nih, alhamdulillah. Ada Lewungnya. Siap, sik-sik. Kita harus melakukan penyisiran gitu ya. Penyisiran lagu-lagu. Baik, ada Cak Hari sambil kerem, selamat siang Caca. Wes. Oh, tadi salam buat Mas Uco, Mbak Wayu Jivana, kawasan Jivana Panto, Mbak Naya ikut antri lagunya ya, Mbak Naya ya, iki wes sopo. Ada Mama Eli Agustin Pekarungan Sukodono, selamat bergabung. Inilah selangsung salam-salam aja Mbak Naya buat Pak Wiyoto juga Pak Jono. Kemudian ada Mbak Mi Apsari, Mbak Toyibi, Mas Ami, Mbak Putri, Mbak Rini Bandung, Ning Rara sama Bunda Farha. Buat Mbak Naya semoga sehat selalu, amin. Ada Mbak Ika Gresikan, thank you lagunya Mbak Naya yang pink. Bajunya pink. Ada Mas Adam, jadi Mas Adam Mas Yokerjo, ya sempat gabung bosnya Mbak Naya, iya. Bos, ini bosnya Mbak Santi ambek Mbak Ima ini mesam-mesam. Sapa sih senyelok-nyelok jenengku ini Mbak? Ya, langsung ya Naya udarakan nih dari lagu dari Mbak Santi yang request. Lagunya ini enak dan beberapa waktu yang lalu tuh sering sekali di request sama Sobat Kota ketika lagunya baru dirilis. Kali ini Naya pilihkan yang versi duet dibawakan oleh Divarina Indra featuring Cak Fendi, Orkes Melayu Adela, Sobat Kota. Tapi setelah jeda komersial yang satu inilah ya.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Digoda, digoyang dangdut, asyik goreng.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Wah, asik lho, Re. Loh, loh, loh. Lagunya kok enak-enak semua ini. Gimana mana ya? Bingung ya, bingung memilihnya, enggak bisa dipilih. Tinggal dengarkan saja sobat kota. Dua lagu koplo, dua lagu etnik enak semuanya. Terima kasih yang sudah request lagu yang enak-enak seperti ini. Ada Liwung yang terbaru dibawakan oleh Esa Risti featuring Safira Inema dan Mbak Woro Widowati. Baiklah, yang belum tersentuh sama sekali ada Facebooknya Kota FM ini atau Fanspage. Teman-teman para besti sabar ya, nih mau meluncur ke sana. Ada WA dari Cak Gianto Rainbow, Tumba Selaya Teng Peken, Matur Suwun Mbak Naya, lagune sampun diputerakan. Oke. Tadi lagunya Cak Rainbow apa ya? Oh, Rindiani itu ya. Waduh, lagu Rindiani ini jadi inget Naya pas si SD loh, Cak. Naya si SD sampai masih remaja. Iya. Baik. Kita sapa dulu sahabat yang merapat di Facebooknya Kota FM Surabaya. Terima kasih yang sudah meramaikan kolom komentar. Sehat selalu dan lancar rezeki ya. Amin. Oke, Mbak Naya dibaca-baca dulu. Sabar ge, di scroll dulu. Ada Mas Soca dari kawasan Banjarnegara Jawa Tengah hadir, yang lagi pakai baju merah menyala Emrois dari kawasan Jombang bersama dengan grup Bahagia Bersama. Ada Nur Khalis dari Mojokerto hadir, Mbak Naya mau request lagunya Gala-Gala. Kemudian ada Abah Waiso Samplangan Gianyar Bali, Mas Aditya Mahesa. Lanjut, ada Mbak Yeni Kartika. Siapa nih? Li Suwarto, wong ITS Blok U mirengaken Digoda, salam kenal Mbak penyiar, matur nuwun guys. Yap, Li Suwarto, salam kenal juga. Ada Mbak Putri Widayanti, mohon maaf, Mbak Putri Widayanti dari kawasan Tretes Prigen Pasro tadi sudah naik bacakan. Asis Kesuma dari kawasan Glugur Rimbun Kampung Krekil Medan Sumatera Utara. Opah Nur Zaildi, waalaikumsalam. Semarang hadir dekat alun-alun makan bakso mie bakso. Makan bakso sama mie ya. Tuh, request lagunya Wika Salim Kopi Pahit. Salamnya buat Cak Pardanis, ada Cak Pak Sokip Tahu Tek Lamongan, sama Bu Tukiem Virgo dan Bunda Fitri. Terima kasih Opa. Heri Cokro, Koplo Hits Baik Damar Opo Lilin, request lagunya. Coba nanti Naya cek dulu ya apakah ada versi terbaru. Ada Bunda Fitri, Bunda. Tadi ada Kris Wantoro ya, kalau nggak salah request lagu Dirantai di Kelangi Rindu sudah tadi. Ada yang request Cak Ali dari kawasan Benowo. Lanjut, ada adik Widya, mau request lagunya Ini Kari Cerito. Salamnya buat Om Rizal Kelabu, ada Cak Aditya Mahesa, Pak Adi Sugeng Bakso, Nenek Wares, Nenek Farha gitu, sama Bunda Lili Verliando, terima kasih. Kemudian disusul sama Kelomang Suci, menyapa Ambu Kalista Iskandar, Mama Eli Agustin, ada Kak Tanti Medan, Mas siapa ini? Mas Anis Putu Oka serta Besti Kela Siau, lagunya

ada Reni Rentina dari kawasan Medan Sumatera Utara, Mas Hartono dari Pademangan Jakarta Utara, Pak Rohianto, selamat bergabung, selamat siang, Gunadi dari Palembang, waalaikumsalam, Sagita Indra Kumara, Pringsewu Lampung hadir, Mas atau Mbak ya, Briti Ke kemarin dari Tamora Medan Sumatera Utara, kemudian Briti Ke dua kali, Briti Ke tiga kali, Briti Ke empat kali. Mbah Kung, waalaikumsalam bersama dengan grup Bahagia Bersama. Beliau di sana colek-colek ada Emrois Jombang, ada Wong Tretes, Yeni Kartika, Fajar Yulianto, Mbak Rena Siwalan, Pak Rito Swasono. Terima kasih Mbak, siap. Kemudian habis Briti Ke, oh Briti Ke lagi. Mbah Kung, dari kawasan Sigubar. Sigubar betul ya? Hadir Mbak Naya, apa kabar? Baik kan, aku Markus lagu Cita, Citra Cinta dari Andi. Salam buat semuanya ya, salamnya bres seduluran sampai entek Mbak Naya. Ada Cak Kabul Pulung, waalaikumsalam, hadir menyatu. Ada Koko Harry Citralen, lagunya Bimbang. Duriat Setiawan hadir Mbak Naya, Lindawati Ritonga, Tumiyung Virgo dari Medan, terima kasih. Dan Ram Lili ini, wah ya, waalaikumsalam ya, ini sehat ceria selalu bersama rekan-rekan pendengar setia Kota FM. Meskipun cuacanya panas, berdebu, dari Kalimantan Barat, Indonesia hadir. Baik, terima kasih ya Ram Lili, luar biasa loh dari Kalimantan Barat ini. Baiklah, kalau dimikirkan Sobat Kota, saatnya Naya Wah Naya, rek. Baik, tadi kan ada yang request lagu Indeks Aka ya. Nah ini aja cocok banget nih sama kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada relate ya sama kehidupan kita nih Sobat Kota. Indeks Aka tapi featuring Denny Caknan, judulnya Roda Panguripan. Jadi tidak perlu istilahnya itu kok ngini-ngini orepku gitu ya. Belum tentu ya, bisa jadi insya Allah nanti beberapa tahun lagi atau mungkin dalam waktu dekat hidupnya kita sudah bisa lebih baik lagi daripada sekarang. Jelas harus tetap berusaha, berdoa, berupaya yang terbaik. NXAK featuring Denny Caknan, Roda Panguripan, Ropang.

0: Hai, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Spektrum Radio Jabe. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Mogfiroh SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang beresiko menderita penyakit jantung lebih awal.
2: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak. Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok. Lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
1: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mogfiroh.
2: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas tuh ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak bisa?
1: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Haduh, aku mau request kok gak di style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngoco requestan di radio Kota FM.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Sobat Kota. Lagu Kandas dibawakan di Farina Indra featuring Cak Fendi Adelin menandakan ya bahwa Digoda bersama dengan Naya Nika saatnya undur diri dari ruang dengar Sobat Kota. Wih, luar biasa, sangat ramai pada siang hari ini. Terima kasih untuk Pak Pak Ahmad atau Mas Ahmad Syamsuri dari kawasan Kebraun ya, luar biasa. Ini bersama dengan teman-temannya semuanya sudah ditandai, sudah disapa-sapa di sini. Untuk Mas Kris Mantoro, lagunya tadi sudah di-request oleh Cak Ali dari kawasan Benowo ya. Jadi pas awal-awal tadi Cak Ali sudah telepon untuk request lagu di Rantai di Gelangi Rindu. Saatnya Tania pamit undur diri. Yuk dadah babe, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full Sobat Kota.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Haduh, aku mau request kok gak di style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngowoco requestan di radio Kota FM ae.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lah.

Tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Kota tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Kota lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
8: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
7: Mau. Tapi dengerin di mana?
8: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Emang kalian requestnya di mana?
1: Di radio iku lho.
0: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngoco requestan di radio Kota FM ae.
2: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih lho. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
1: Mau. Tapi dengerin di mana?
0: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget?
5: Ella, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala ambeien atasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah,

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Haduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, dek penyiar sing oke, dek sering ngewoco requestan di radio kota FM.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September saiki wis weruh kan secara Hari Radio Nasional. Muka-muka Radio Kota FM selalu berjaya.
1: Kok mantep ngene lagu iki? Seneng aku.
2: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
1: Loh, sik. Lagu dangdut kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi ku?
2: Aku iki ngrungokno tekan radio.
1: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
2: Jelas ono, tapi cuma nang Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagunya update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88,1.

0: HD atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
1: Sobat Kota, jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 bisa didukung sekarang juga, bisa memanjakan Anda dari jam 5 sore sampai jam 7 malam cuma di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya bareng Rahma Imaniar.
1: TP 13.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada

0: Sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Mau dengerin lagu ini?

0: telat.
1: Atau yang ini. Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

Sobat Kota, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada lagu yang enak banget Sobat Kota, judulnya adalah Tansah dari Mas Do. Hari ini ada di TP nomor 11, jadi silakan didukung sekarang juga, bisa melalui WhatsApp Kota FM ya di 081 75 05 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Terima kasih banget buat yang masih dengerin Rahmai Maniar di program Tugu Pahlawan. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib juga bagi sobat kota yang menjalankan gitu. Wah, lagu-lagunya enak-enak hari ini ya kan. Pilih nomor berapa ini Sobat Kota? Mas Wahid, selamat sore menjelang malam. Vote lagunya TP nomor 3, 6, 10. TP nomor 6-nya tadi sudah Rahma putarkan di jam 17.22 waktu Indonesia Barat ya. TP nomor berapa lagi? 3. 3 kita lihat lagunya siapa? Sadewo, Sabdu, Sabar 2 boleh kita taruh di playlist. Terus sama lagunya berapa tadi? 3, 6, 10. 6-nya tadi sudah. 10. Lesti. Lesti boleh-boleh. Oke, udah disiapin sama Rahma. Ditunggu lagunya ya. Lanjut, ada siapa? Bunda Ruju. Vote lagu nomor 3 dan juga 6. 3 dan juga 6. 3-nya sudah, 6-nya juga sudah ya. Bunda Julaika memilih lagu yang ada di TP nomor 12 untuk hari ini. Pak Matnai dukung lagu yang ada di TP nomor 16. Sandrina langsung Rahma siapin untuk Sandrina featuring Cum Sawat Kota. Mau adat apa? Jawa atau Sunda? Jawa meminang ya. Semoga Sobat Kota bisa didekatkan dengan orang-orang yang tepat gitu kan. Terus jadi kalau misalkan mau menikah pakai adat Jawa, pakai adat Minang, pakai adat mana lagi, Sunda, apa aja. Pokoknya semoga terlaksana dengan baik ya. Votenya juga harus wajib kenceng, jangan sampai kalah sama suara yang ada di belakang depan studio. Ya kan, harus semangatnya harus kenceng juga buat dengerin Kota FM, karena Radio Kota FM ini tetap bisa didengarkan walaupun tidak lagi di Surabaya ya. Bisa streaming di aplikasi On Ears maupun di www.kotafmsurabaya.id. Dan ini dia, Mau Aling Cum. Lagu Hip Dude yang satu ini di bawah naungan label Naga Suara, dirilis Juli 2026. Dan hari ini silahkan didukung di
1: TP 16.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
1: Halo.
0: Loh, lapa iki kok sesengguan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
0: Walah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

0: Al, di sini Feby mau ngajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Leo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio Kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya Kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
4: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya. Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
2: Sama sih kayaknya SMA deh.
5: Lupa inget.
0: Yo. Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang, kalau tidur nggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio ini apa?
1: Mungkin bisa ini ya kayak lebih berkembang, terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ya ditampilin terus gitu loh, disetel terus gitu sih kalau aku.
1: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
7: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul kalau katanya
2: aku apa ya Kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
6: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat, begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
1: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Sivitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih di program Tunggu Pahlawan ya. 17 lagu paling menawan. Kalau barusan aku putarkan itu adalah dari Sadewo. Lagunya berjudul Sabdu, Sabar Dua Sahabat Kota. Lagunya juga gak kalah enak. Ini bisa diputarkan di program Cak Neng nanti malam, atau mau di program di Goda juga bisa. Pasar Kota malah bisa, ya kan? Jadi jangan sampai ketinggalan untuk request lagu-lagu dangdut etniknya di program-program yang tadi sudah Rahma sebutkan, Sobat Kota. Terima kasih buat yang sudah ikutan pilih-pilih lagunya. Kalau di segmen berikutnya, Rahma menyapa Sobat Kota yang sudah ikutan merapat melalui WhatsApp Kota FM. Giliran Rahma mau kepo-kepo juga untuk yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Siapa aja yang sudah ikutan like, sudah ikutan pilih-pilih lagu untuk hari ini. Reni Rentina, selamat malam Mbak Reni, tema nomor 7 dan 9 ya. 7 dan 9 berarti lagunya siapa? Mila featuring Valen. 9 adalah lagunya Senayan Tanah Abang. Terima kasih diikutan bergabung ya. 5 dan 9. Oke, lanjut. Ada siapa? Saat Budiono memilih lagu tema nomor 5. Makasih juga buat Gendut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini tema nomor 1 ada Ainul. Tema nomor 4. Terima kasih buat Yeni Kartika, Mama Kari. Tema nomor 10 untuk lagu jagoannya hari ini. Nerkolis Jakarta. Moker-moker hadir, pilih lagu tema nomor 1. Ada Ripto Swasono memilih lagunya tema nomor 7 dan 10. Bobo tema nomor 7. Bunda Fitri tema 4 dan 16. Siapa lagi? Albertus Timur dari Jakarta ikutan hadir kawasan Tanah Abang ya. Tema nomor 5 untuk lagu jagoan hari ini, Ida Bagus Tapo tema 2. Kelamang Suci tema nomor 9. Dan tapi nomor 12, Albertus tadi udah belum? Udah ya? Tapi 5, oh iya iya, oke oke. Osin, Sin, Osin. Tapi nomor 10 dan 12 katanya. Tumium Virgo tapi 6, ada Cameng Mustika tapi nomor 5. Nanti orang bakal sapa-sapa lagi ya. Di segmen berikutnya yang belum ikutan vote, segera ikutan vote. Bisa di WhatsApp, terus juga fanpage Facebook, X, Instagram, semuanya boleh. Sobat kita yang punya TikTok, jangan lupa di follow juga yuk. Kota FM 881 XXX. Udah follow belum X Kota FM 881? Yang punya YouTube bisa di subscribe di channel YouTube-nya Kota FM 881 juga gitu. Tapi kalau mau lihat video-videonya ya, kalau mau dukung bisa di Instagram. Saat lagi Rahma bakal sama-sama Sobat Kota yang ada di Instagram. So jangan kemana-mana, tetap di program Tugu Pahlawan bareng Rahma Imaniar.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Gitu. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: not quite. Pie for everybody!
1: Tahukah sobat kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
2: Ever getting rid of me. TP 7.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Lagu dari penyanyi asal Bogor dan juga Madura. Siapa lagi kalau bukan Mila featuring Valen Sobat Kota ya, dengan singlenya yang berjudul Meleleh Bahagia. Auto meleleh loh. Kalau dengerin suara mereka berdua ini ya kan duet. Dan kalau ngomongin tentang Mila dan juga Valen, ya ampun, Mila dan juga Valen ini tuh juga dikenal melalui ajang pencarian bakat dangdut Akademi 7 Sobat Kota ya. Yang Milanya dari Bogor, Valennya dari Pamekasan Madura. Ini juga sebagai pasangan duet paling disukai oleh para Gen Z, ya kan? Yang cinta banget sama dangdut. Jadi setelah kompetisinya berakhir, si Valen itu kan meraih juara 2. Si Milanya meraih posisi nomor 5 Sobat Kota. Berkat chemistry juga yang begitu kuat ya di antara keduanya. Terus juga disupport oleh para penggemarnya yang disebut dengan Milen. Sobat Kota singkatannya tuh dari Mila dan juga Valen. Jadi popularitas Mila dan juga Valen itu juga terus meningkat berkat dukungan dari penggemarnya yang datang di berbagai daerah di Indonesia juga. Sampai dengan mancanegara juga ada loh Sobat Kota, ya kan? Dan yang pasti juga lagu ciptaan Adibal Syahrul itu juga mengangkat tema tentang jatuh cinta. Judulnya aja Meleleh Bahagia ya. Tidak jauh-jauh dari percintaan, jatuh cinta dengan balutan nuansa manis dan juga hangat, didukung juga oleh karakter vokal khasnya Milan dan juga Valen. Harmonisasinya menghadirkan warna yang romantis yang bisa membuat yang lagi dengerin lagunya itu auto senyum-senyum sendiri gitu kan. Merasakan manisnya perasaan yang lagi falling in love gitu deh ya kan. Suka banget deh ini rahmanya. Kalau Sobat Kata juga suka, ada di TP nomor 7 ya. Jadi silahkan didukung, ketik TP spasi 7, dikirim melalui WhatsApp Kota FM di 081 7505 8881. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Yang ada di Instagram ada siapa? Jujubeda. Tapi nomor 7 boleh. Tapi nomor 7 itu ada lagu siapa tuh? 7 Meleleh Bahagia. Oh, yang barusan diputerin. Terus ada Sri Mulyana. Hari ini suka sama TP nomor 10, Kura-kura dalam perahu dari Lesti. Itu juga lagunya enak. Oh, udah diplay belum ya, Marahma ya? Ya Allah, cari nih. Ngopernya TP 10 deh di jam 17.50 waktu Indonesia Barat. Buat Pak Suwanto dari kawasan Benowo, dukung lagu yang ada di TP nomor 9. Lanjut lagi ada siapa? David lah muncul aree. mari bertapa tareeku ya Allah. Merah maya. Yang kan pasti bongak-bongak David kejal wak anjene. Tapi nomor 3, oke. Okay. Ini siapa sih tapi 3? Tapi 3, Sadewa wala. Iya, oke. Okay. Terima kasih. Mariana, dukung lagu TP nomor 11. TP nomor 11, Mas Do. Tadi juga sudah Rahma putarkan ya lagunya Mas Do, Sobat Kota. Semoga mendengarkan. Sudah dong, di jam 17.36 waktu Indonesia Barat, lagunya Mas Do sudah terputar. Yang lain kira-kira pada demen sama lagu nomor berapa? Langsung aja ketik TP, spasi nomor lagu, ya kan? Iya, kayak senario Randy nih loh ya. Terima kasih loh, dapet TP nomor 5. Oke. Cak Supri, Allah, baru muncul. Wahyu Supri, TP nomor 5 Kakak Rahma, makasih. Sudah ikutan vote, yang lain juga masih tungguin ya gabungannya Sobat Kota. Di WhatsApp, terus juga fanpage Facebook, X, Instagram, semuanya.

nya bisa vote lagu-lagu di program Tugu Pahlawan. Eh, Rama punya lagu baru lah. Ada lagu baru dari Happy Asmara. Iya, 11-12 sama Rahma Imaniar. Sama-sama ceweknya gitu loh maksudnya, ya kan. Dia barusan merilis lagu yang berjudul Pengganti Nih. Sudah ada di channel YouTube-nya Happy Asmara Music untuk MV-nya. Rilis September 2026, jadi masih baru banget. Baru nyel-nyel-nyel baru ya. Ada di tempat nomor 6, nomor 4. Jangan lupa didukung sekarang juga.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Naya bangga loh, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara Kota FM Surabaya.
7: TP 5.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Mau dengerin lagu ini?

0: telat.
1: Atau yang ini.
2: Uang cinta please nyanyi sama kami sandaran api.
1: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.
3: PP 15.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sintia, Sobat Kota, untuk lagu yang barusan aja Rahma putarkan di program Tugu Pahlawan ya. Ada di TP nomor 15 sudah terputar. Dan sekarang waktunya Rahma bakal mengumumkan. Ternyata makin apa namanya mendekat ke closing, makin itu balapan ya vote-nya Sobat Kota, luar biasa loh. Sama yang barusan ikutan bergabung ya kan, disalip akhirnya ternyata. Dan pemenangnya untuk di tanggal 29 September 2026 adalah

Selamat untuk tema nomor 5, Saat Bahagia, Ebi featuring Zahra DA7. Wow, padahal barusan aku puterin lagunya. Ternyata dia yang mendapatkan vote terbanyak. Thank you buat sobat kota yang sudah ikutan pilih-pilih lagu. Jangan kemana-mana, yang suka sama lagu-lagu dangdut original, sesaat lagi wajib merapat ya di Dedang Surabaya, bakal ditemenin siapa? Rani Larasati sepertinya ya. Kalau gitu Ramai Maniar pamit. Sampai ketemu lagi sobat kota. Bye-bye. TP5.

0: Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muka-muka Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.
1: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
2: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
3: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku lho.
2: Loh. Saoma mbok gawe horor, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
3: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
2: Loh, ya opo sih? Krungokno Radio Kota FM Surabaya dong.
3: Zaman saiki sik radioan.
2: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di Radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
4: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Hai Sobat Kota, selamat malam. Jumpa lagi di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya malam hari ini spesial ya. Rani temenin dari jam 7 sampai jam 9 malam untuk memutarkan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Dari mulai lagu-lagu yang terbaru hingga terlama bisa diputar di sini. Hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya Anda bisa berdendang sembari istirahat malam. Tak enteni gabungan nih.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Yuk, seperti biasanya Reni absen ya. Jadi Dendang Surabaya hadir menemani malam hari ini sobat, untuk memutarkan lagu-lagu dangdut original dari yang lawas sampai yang terbaru. Selamat malam, hadir Mas Misbah, kakak penyiar dari Purbalingga. Lagunya Pelaminan Kelabu dari Mansyur S, ini di request dari Mas Agung dari Kalisantri. Salamnya buat Cak Ma'ruf, Cak Zainal, Cak Rizal, Aditya, Mbak Ika, Mbak Ella, Cak Heri, Cak Hari, Cak Sur, Cak ini Mas Edo, Bunda Farha, dan semuanya aja. Pak Suwanto, selamat malam hadir. Terima kasih Pak Suwanto, hadir ini request lagunya Ku Gapai Cintamu. Salamnya buat Bunda Farha, Bunda Lili, Bunda Stira, Bunda Ima, Duo, Bunda Waris, bersemuanya katanya tanpa terkecuali. Siap. Ini Ku Gapai Cintamu itu lawas juga, lama gak pernah diputar, menarik untuk diputar malam hari ini. Ku Gapai Cintamu, ini adalah lagu dari Rita Sugiarto. Monggo yang semalam belum masuk gabungan ya, hari ini tanggal 29 September. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Selamat malam Dendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Syahdu.
1: Assalamualaikum Mbak Rani Larasati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Kabarnya baik Mbak Rani.
0: Mas Alhamdulillah. Nggih Mas Wahid. Alhamdulillah bisa berjumpa Mas Wahid malam hari ini.
1: Iya, kan jadinya on air ini.
0: Iya, semalam tidak masuk buku enteng-enteng. Nah,
1: dua hari Minggu. Hari Minggu coba kalau on air ya. Jangan hari Senin, Selasanya on air. Tadi
0: iya,
1: dua hari.
0: Iya,
1: supaya
0: betul.
1: Semua bisa masuk. Hari
0: Bener.
1: Minggu masuk, hari Selasanya bisa masuk.
0: Iya, bergantian ya.
1: Iya.
0: Oke, malam hari ini mau diputerin lagu apa jenengan?
1: Lagunya dari Roma, Gali Lubang Tutup Lubang.
0: Boleh, ada
1: ya Mbak Rani? Ada. Ada ya, ya. Mau salam-salam Mbak Rani ya.
0: Gih.
1: Salamnya untuk Pak Rofik, Pak Dugeng, Bunda Sutira, Bunda Farha, Mbak Yati Aprilia, Mbak Putri Widayanti, Mbak Ella, Mbak Ima, Cak Dianto Rimbo, Cak Solikin, Cak Adam, Cak Ali, Cak Samsul Hadi, Cak Edo, Cak Kasian, Cak Rohim, Cak Ambon Servis, Ning Rara, Mbak Jainal, ayo masuk. Terus Mas Aditya. Dan semua fan Kota FM, salamnya Ukhuwah Islamiyah.
0: Oke, siap.
1: Buat Mbak Rani Larasati, sehat selalu.
0: Amin. Siap.
1: Katanya satu bulan ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, itu aja Mbak Rani Larasati. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Ada Mas Wahid. Berikutnya juga ada siapa di sana? Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Syahdu banget.
0: Syahdu banget.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Selamat malam kembali. Selamat.
0: Angge dalam. Selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Larasati.
0: Anu saya. Iya, kebetulan Rani Larasatinya ndak ada. Ganti, yang ada ini adalah Roni Sianturi.
2: Oh iya, singkatan.
0: Nggih, gimana kabarnya Pak Sugeng?
2: Gimana?
0: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah. Selalu hati,
0: alhamdulillah, sehat selalu. Iya, ini Juragan Bakso dan Pasar Bali. Alhamdulillah hadir hari ini.
2: Mudah-mudahan Juragan tenang.
0: Dalam?
2: Ya, mudah-mudahan Juragan tenang.
0: Oh, iya lho anjene wis dadi owner, jadi dirut utama. Iya.
2: Alhamdulillah.
0: Dengan bendahara Bunda Nurul.
2: Sekretaris.
0: Sekretaris juga termasuk lah ya di anu apa dirapel
2: untuk,
0: sama Bunda Nurul. Iya, malam ini mau diputerin lagu apa Pak Sugeng?
2: Aku request lagu Denpasar Mon bisa tak?
0: Saget.
2: Denpasar Mon barang.
0: Nggih saged, Denpasar Monnya tak
2: siapkan.
0: Nggih,
2: lagune Denpasar Mon. Itu pasti siapa?
0: Kenapa?
2: versinya siapa itu?
3: Denpasar Moon kita putarkan yang versi originalnya ini dari ada Bunda Rita Sugiharto, terus juga ada yang dari sopo iki jenenge ya?
2: Meriandani.
3: Dari Meriandani.
2: Nah, itu dah yang
3: Meriandani. Iya. Dapat salam jenengan. Dari Juragan Dawet Mbak Diandra Tiwi, terus tekok Mas Adam. Iya. Mas Adam dari Waru. Salamnya monggo buat siapa?
2: Untuk Bunda Diandra Tiwi Juragan Dawet, ya selalu laris manis sehat.
3: Amin.
2: Mas Adam juga begitu ya. Kita lanjut dari dalam salam mimbar.
3: Nggih, matur nuwun. Nggih.
2: Mbak Ela ya. Mbak Putri Wijayanti.
3: Iya.
2: Bapak kasih ya sama.
3: Nggih, siap, terima kasih.
2: Aku penelpon yang keberapa ini?
3: Penelpon yang kedua, baru dibuka ini gerbangnya ini. Siap nggih Pak Sugeng. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Sugeng dari Bali. Sebelum kita menyapa yang lainnya ya Sobat Kota, kita sejenak untuk jeda komersial break terlebih dahulu. Nanti abis itu lanjut lagi kita sapa-sapa interaksi yang sudah hadir. Ada bintang tamu malam hari ini. Siapa ya? Sabar dulu, kita ke jeda komersial break dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Dendang Surabaya Kota FM. Syadu banget. Kota
4: FM. Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
4: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
5: Ah, siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
10: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Tapi saben wanakoro angin.
1: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja.

0: yoga. Beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Aduh, ada siapa ini ya? Kita terima dulu ya. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Selamat malam Mbak Rani, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asik. Apa passwordnya?
0: Syahdu banget.
1: Syahdu banget.
0: Iya, syahdu banget. Gimana ini kabarnya Mang Ujang?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Minggu aku kok enten kesempatan.
0: Lagi
1: on air aku rek kepingin.
0: Berarti lagi santai berarti ini ya?
1: Enggak santai, sebenarnya lagi ada pembubaran panitia di masjid.
0: Oh, nggih, di selak-selak no, alhamdulillah iso mlebu.
1: Alhamdulillah nggih.
0: Ya napa? Ya, mancinge hari Minggu kemarin kok sawangane jarene tas. Mulai mancing.
1: Oh, mboten mancing. Enten hajat ning kulo
0: nggih.
1: RT kulo, tapi kulo lagi sibuk membagikan undang-undangan biyen nopo.
0: Waduh, tim sibuk iki pokoke. Ini kulo ansal salam saking ya, Pak Jono Gresik.
1: Alhamdulillah Pak Jono sugeng dalu.
0: Terus iki oleh salam tekok juragan Dawet iki cek nyalami dhewe wongi.
1: Ya,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kira
0: salam tekok bojoku merek mancing jare.
1: Iya, Drati.
0: Lah ya moro-moro tunuk-tunuk munggah nang tangga, masyaallah. Dolen nang studio iki lho juragan Dawet.
1: Masya Allah, Mbak Wiri ini rek, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lah ya, napa Pak Jono katanya melok mancing pisan ta Pak Jono iki?
2: Kapan mancing jar bojoku lho.
0: Lho, Cak Rembo iki lho melok pisan iki gak gelem kalah iki.
1: Ya masyaallah, nggih Cak Gantar Rembo, monggo-monggo. Iki juga Cak Adam biasae.
0: Lah iya, mangkane ono Pak Suwanto juga titip salam.
1: Nggih, Assalamualaikum.
0: Nggih. Lah iya.
1: Kula saget ta misale request lagu Mlas Ate.
0: Aduh, berbahasa iki lan. Mboten saged nanti dicakning itu.
1: Oh, ngoten ta.
0: Berbahasa Madura nanti dicakning.
1: Niku mawon.
0: Apa?
1: Lesti mawon sing
0: yang baru yang lama.
1: Nopo? Yang baru Mbak.
0: Kura-kura dalam perahu?
1: Bukan.
0: Yang mana?
1: Ya,
0: Lesti yang paling baru itu kura-kura dalam perahu. Tapi monggo Lesti yang mana yang dimaksud? Tak siapin.
1: Yang biasanya dulu aku dilok rambe.
0: Apa itu?
1: Mas Samsul lagi.
0: Apa itu?
1: Pancetan, request lagu
0: pancetan. Ada cerita, tirani, angin. Bawa aku.
1: Angin.
0: Ya, siap.
1: Angin. Salam dulu.
0: Monggo salamnya buat siapa?
1: Nggih. Nggih, Pak Kianto Rembo, Cak Samsul lagi juga Mbak Putri, Cak Mukin, Cak Ali, Cak Baskoro, Cak Suki, Cak Wahid Penjaringan, Cak Edo, Cak Heru, Cak Aditya. Ada Cak Sur, Cak Adam, Pak Kasian, Cak Miskan, Pak Sugeng Bali, Cak Pendik, Cak Solikin,
0: Cak Solikin Pendik.
1: Mbak Zainal rek Mas Alamadura.
0: Iya.
1: Wong semua wangat. Cak Eros, ada lagi Cak Boneng. Ada lagi ya apa ya Bang Uco. Pak Jonathan Rim tadi, Bunda Mimi, Cici Aini. Bunda Farha. Ada Mama Lili yang ada di Margomulyo juga Mbak April di Bangkala dan semuanya tanpa kecuali untuk Marani Pak tunggu lagunya.
0: Siap.
1: Mbak Yandrati ini.
0: Selamat
1: malam juga.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mang Ujang. Terima kasih sudah menyempatkan untuk telepon WhatsApp. Jadi untuk Sobat Kota ya, untuk duka yang mendalam Rani panjatkan juga. Sebenarnya seminggu yang lalu hari Kamis beliau berpulang, jadi mungkin ada yang belum dengar. Rani remind kembali bahwasanya keluarga besar Kota FM berduka cita atas berpulangnya pendengar yang luar biasa selama ini turut serta untuk menemani hari-hari penyiaran. Beliau adalah Bunda Mimi. Jadi Bunda Mimi Rungkut telah berpulang pada hari Kamis kurang lebih. Informasi saya dapat dari Ananda putranya langsung. Jadi mohon sekiranya mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhumah Bunda Mimi yang telah tilar dunia, meninggal dunia pada hari Kamis minggu lalu. Jadi mohon maaf untuk salah sikap lisan beliau ketika berjumpa dengan pendengar yang lain. Rani mewakili almarhumah dan juga mewakili keluarga besar Bunda Mimi mengucapkan mohon maaf untuk kesalahan almarhumah. Semoga amal ibadah dari Bunda Mimi bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena memang semuanya bakal kembali ke Allah ya, kembali ke Tuhan alam semesta. Jadi semoga keluarga yang ditinggalkan diberi sabar, diberi ikhlas meskipun berat, tetapi memang itulah yang terbaik untuk almarhumah yang telah mendahului kita. Monggo Sobat Kota, kita langsung lanjut lagi. Kalau tadi sudah ada dari kawasan Tambak Sumur, saiki kita menepi ke daerah Bangil. Iya loh, tapi Bangil rasa Citandui soalnya on air ning jero studio. Selamat malam Mbak Diandra.
3: Malam Dendang Surabaya.
0: Syahdu banget. Saking syahdune lo ya wong on air iki ditemani berdua sarimbit ngene. Aku cuman bisa melihatnya saja.
3: Iya, Nata.
0: Iya, tapi ambil berdoa semoga segera menyusul.
3: Amin.
0: Ngono lho. Iya, menyusul terus bisa menemani dari mulai zaman numpak bis lorong waktu iku. Sampai iso numpak bis saiki ngono lho. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Gimana perjalanannya tadi dari Bangil menuju Surabaya?
3: Alhamdulillah lancar sih.
0: Lancar.
3: Emang kebanyakan ngobrol mau datine wakeh.
0: Jadi tapi memang talk untuk di perjalanan itu diperlukan.
3: Iya.
0: Karena apa? Jadi gak ngantuk sing nyetir.
3: Iya.
0: Itu pertama.
3: Iya.
0: Meskipun ngobrolnya juga masih dalam tahapan, ada tahap-tahap ya. Maksudnya, yeah. Ojo ceriwis kok siaran ngono re yo kak yo. Engko akhirnya sing nyetir iku tidak fokus.
3: Iya, enggak fokus memang.
0: Tapi dibutuhkan. Jadi ketika memang dirasa mungkin agak ngantuk atau mungkin tepak lewat dalan sing rada sepi ngono ya kan. Yeah. Kita perlu membangun chemistry untuk ngobrol supaya perjalanannya enggak terasa.
3: Emang Kita bikin kayak gitu, Mbak. Ya, satu minggu sekali kayaknya kita harus berdua. Kan bisa bicara hati ke hati.
0: Iya.
3: Kan kalau di rumah beda.
0: Beda. Suasananya beda.
3: Gitu. Kita buat satu minggu sekali insyaallah.
0: Sembari ngeling-eling zaman biyen-biyen ngono ya kan.
3: Enggak tahu malah, Mbak.
0: Oke.
3: Enggak tahu, soalnya lewat telepon toh awak dhewe.
0: Oh,
3: kan
0: ya iki.
3: Belum punya sepeda motor juga.
0: Oh, dadi saiki.
3: Gitu.
0: Iya.
3: Gitu loh. Pacarannya yang sia sekarang.
0: Iya, benar. Ya apa rek ngene iki rek. Iki dapat salam ini. Salam buat Mang Ujang. Salam juga buat yang di studio dari Bunda Lili di Margomulyo.
3: Salam kenal Bunda Lili.
0: Ada juga Pak Suwanto ini dari Benowo. Siap, ya, terima kasih Pak Suwanto. Cawahit, ya Allah.
3: Ya, salam
0: guys.
3: Kenal.
0: Cawahit.
3: Yang tadi on air tuh?
0: Iya, yang on air pertama kali. Tapi dari Bangil, Surabaya lancar, ya, ramai. Ya, setidaknya tidak ada kemacetan ya?
3: Enggak
0: ada. Terus dalam rangka untuk memang
3: mengambil daun.
0: Kulaan.
3: Iya, kulaan.
0: Iya, tapi kan enak. Ini namanya menyelam sambil minum es kopi, teh atau susu. Jadi ini sembari berpacaran halal.
3: Ya,
0: kemudian jalan-jalan
3: juga.
0: Sama bekerja juga.
3: Iya, bekerja juga.
0: Iya.
3: Sambil silaturahmi ke Kota FM.
0: Sambil silaturahmi ke Kota FM. Prem. Nang pemandian tuku rambutan Mbak Diandra tak ndongakno dawete laris manis dadi rebutan.
3: Amin, amin emang.
0: Iso ae Cak Rembo iki. Cak Gianto. Lah ya Cak Gianto Rembo iso elek parian ngene iki. Ayo bales-bales dibales sik, dibales pareane.
3: Lagi ngeplong iki. Malu ono ono pasangane tambah bingung aku.
0: Tak wakili aku.
3: Wakili bareng-barengnya.
0: Aku mari potong poni. Gawe bando. Lah kok ya ketok unyu-unyune. Eh ala Cak Rembo, jarene Mbak Diandra TV sak apa ku jenenge sak suamine muga-muga dongane mbualek gawe Cak Rembo ngono.
3: Eh amin.
0: Dadi misale kabeh padha usaha ya muga-muga usahe ku kabeh laris manis. Amin. Amin. Lagune apa ini? Iya.
3: Oh, Mardatila
0: ya. Mardatila yeah. Boleh dari Bang Haji Roma Irama. Yeah. Salamnya monggo buat siapa?
3: Siapa ya, Mbak ya?
0: Iya. Akeh sing kangen lho. Yo,
3: sapa sing kangen?
0: Yo wis.
3: Bahaya iki.
0: Ono Mbak Wahyu Civana, ono Mas Wahyu Supriyadi, Mama Gemes anak ae mana.
3: Tak anu iki wis ana apa? Apa? Tak komeni ayo dolen mrene ono dulure Abdullah Fakih.
0: Iya.
3: Jejer kok dulure Abdullah Fakih.
0: Jejer.
3: Ya, jualan bebek.
0: Lah ya lah kok ngelumpuk ya. Alhamdulillah.
3: Gak ada alasan kamu gak kepanggil kira kan. Ada saudara mulu. Iya.
0: Mas Pake. Ambil Mama Gemes juga. Terus juga ada Bunda Ani Bohai. Nggih, terima kasih. Monggo salamnya buat siapa?
3: Wes buat semuanya aja. Seduluran selawase pokoknya kita semua bisa sehat pokoknya panjang umur rezekine lancar.
0: Amin.
3: Terus
0: amin
3: iso silaturahim terus nang Kota FM.
0: Iya betul amin semoga bisa ya
3: buat Barani juga semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Terus dapat jodoh
0: amin
3: yang mengerti hati perempuan.
0: Amin. Se karena kan sing dungakno iki kan tulus ikhlas untuk saya wadongannya tak balik no maneng. Moga-moga sing jomblo-jomblo yang mendengarkan juga diberikan
3: amin
0: kekasih yang tulus ikhlas
3: iku. Amin.
0: Soalnya Mama Gemes iki lagi on ya rek engko. Oh ini, oh Mbak Rani tok sing didungokno ngono, sing liyane gak ngono. Alhamdulillah bisa sowan ke sini, semoga Rani juga bisa sowan ke Bangil nanti ya.
3: Amin.
0: Amin. Tidak nong lumpuh.
3: Kita dua lapak soalnya sekarang.
0: Kenapa?
3: Buka dua lapak sekarang.
0: Oh, buka dua lapak. Yang satu
3: di depan rumah.
0: Yang
3: dekat balai desa itu.
0: Terus,
3: kalau ini dekat di stasiun Bangil.
0: Oh, di stasiun Bangil juga ada. Stadion. Di stadion.
3: Ya, stadion timurnya.
0: Timurnya stadion Bangil ya.
3: Sebelum stasiun.
0: Jadinya
3: stasiun.
0: Stasiun. Jadi berarti timurnya stasiun.
3: Stadion.
0: Oh. Ya, paham.
3: Stasiun.
0: Dapat baratnya stasiun juga. Ya, jadi gitu. Untuk sobat kota yang habis dari Bangil, kalau lagi ngelak dan haus bisa ke baratnya stasiun Bangil nang Dawet Cincau Temanggung.
3: Topit R7 sekarang.
0: Kenapa?
3: Topit R7 sekarang.
0: Apa kejenenge?
3: Topit R7.
0: Yeah. Oke, masuk, siap.
3: Topit itu namaku panggilan
0: kecil. Iya, Topit R7.
3: Iya, R7.
0: Siap, semoga lancar selalu Mbak Diandra usahanya. Kita siapin dulu beberapa request lagu. Nanti Reni bakal balik lagi menyapa Sobat Kota baik via on air yang hadir dari Facebook dan juga WhatsApp Kota FM. Jangan kemana-mana.

0: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
1: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
0: Mau. Tapi dengerin di mana?
1: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Maghfirah SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang beresiko menderita penyakit jantung lebih awal.
2: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak. Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok. Lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
1: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Maghfirah.
2: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas itu ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan, di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak bisa?
1: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Dendang Surabaya, syahdu banget malam hari ini menyapa juga teman-teman yang hadir sudah dari Facebook Kota FM ya. Sudah dari tadi juga nunggu. Sabar sayang-sayangku. Kita waktunya baca WhatsApp dulu ya. Selamat malam, ada Mas Nurkolis dari Mojokerto. Request lagunya Bulan dong. Bulan dong, bulan-bulan. Saya coba ketik. Ini kalau gak salah harusnya lagunya dari Bunda Rita Sugiarto. Tadi Rita Sugiarto udah keluar satu kali, dua kali, berapa kali. Iya boleh deh, bulan. Mana ya bulannya ya. Oke, udah searching dulu. Sejak manusia turun di bulan. Reni Rentina dari Medan, terima kasih banyak sudah hadir. Kemudian udah ada Cameng Mustika, salam Rahayu, Samplangan, Gianyar, Bali ikutan bergabung. Terus juga ada Tumium Virgo dari Mabar, Wonogiri, Medan. Dumeyanti dari warga Stabat Langkat, Ainul dari Karang Tembok, Mas Irul dari Banda Soleh Kokop, Bangkalan Madura, apa kabar? Senario Randy dari Kayan Kidul Kediri Utara hadir juga, yes. Dari Provinsi Bali, Ida Ayu Ketut Anom. Kelomang Suci juga dari Singaraja, Kavi Lovina. Lagunya Maco, nah ini nih, Maco nih. Maco ini juga salah satu lagu favoritnya Rani dari Rita Sugiarto. Masih ada sisa waktu untuk mengangkat Anda bisa on air di udara. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Selamat malam Dendang Surabaya.
0: Syahdu, syahdu banget. Selamat malam.
1: Assalamualaikum Mbak Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Miss Ella?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Rani.
0: Alhamdulillah.
1: Untuk Mbak Rani.
0: Rani juga sehat walafiat. Senang sekali bisa bersua dengan Miss Ella.
1: Iya betul, dan juga bisa menghibur semua fan kota Mbak Rani.
0: Iya, seharian ini lancar ya aktivitasnya ya.
1: Alhamdulillah, tokoku iku mang sedino yo laris manis.
0: Seneng ini iki ya.
1: Dungane kabeh fan kota dodolan laris
0: manis. Alhamdulillah.
1: Ya, berasnya itu habis 1 kintal setengah tadi sih.
0: Masya Allah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bersyukur banget aku
0: Mbak Rani. Cari nih Mas Rizal Pratama. Jangan lupa Mbak Ella jaga kesehatan.
1: Iya, Mas Rizal juga gitu. Jangan lupa makan.
0: Iya, jangan lupa makan.
1: Kalau badan kita sehat meskipun ikannya hanya sederhana tapi mantap Mbak Rani.
0: Betul sekali.
1: Iya, lagunya Mbak.
0: Lagunya Mbak apa Rani. Ini? Boleh Rani siapin.
1: Iya, lagunya Pertengkaran aja Mbak Rani.
0: Pertengkaran, boleh Rani carikan lagunya.
1: Kalau
0: Pertengkaran.
1: Mbak Rani yang nyanyi. Biar tambah mantap gitu.
0: Pertengkaran, oke. Iya Mbak Ella gak tahu ngongkon aku nyanyi ya. Suwe, kata itu tak tolak lagi aku. Mau tak tolak kok rasanya bagaimana gitu ya. Saya ACC.
1: Iya betul.
0: Iya, saya ACC tak nyanyikan spesial buat Miss Ella.
1: Iya dong, ya gitu dong.
0: Oke. Okay.
1: Ya, salam-salam Mbak Ren ya.
0: Monggo, salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat Mas Rizal, Mas Aditya, Mas Heru, Cak Wahid, dan juga siapa lagi ya ini? Cak Gianto, Mbak Ika, Mbak Ima, Bunda Ima, Mbak Santi, si Alala, dan juga ke semuanya aja
0: siap.
1: Dan Mbak Rani sehat selalu.
0: Amin.
1: Barokah umur, barokah rezeki selalu mengalir.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya Mbak Rani, lagunya tak tunggu.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Dari Martabak Manis, mau dengerin Memori Daun Pisang. Malam hari ini udah dengerin via on air streaming ya. Terima kasih ya sudah download on air satu genggaman 9 radio di Mercury Media Group. apa bedanya bulan purnama sama Mbak Ella? Kalau bulan purnama dilihat indah cantik tapi cepat hilang, tapi kalau Mbak Ella indah cantik untuk selamanya. Oh, iso ae cal rical. Isa ya Mas Rizal iki yo. Cak Sur, Mbak Rani absen saja lagi pulang kampung. Resign kerja pindah Bojonegoro. Oh, Masya Allah. Oke, Cak Sur, semoga diberikan pengganti kerjaan yang lebih baik nantinya ya. Mau stay di Bojonegoro atau di Surabaya, insya Allah kita tetap silaturahmi via Kota FM. Sing sabar, pokoknya dijalani. Pokoknya tenang ya, rungokno aku sampean lo, sepaneng-sepaneng ngono. Rungokno Kota FM, insya Allah dijamin tambah sepaneng. Ora to yo. Dijamin tambah seneng, guyung-guyu bareng, nangis-nangis bareng ngono lo Cak Sur. Terima kasih Mang Ujang, lagunya udah keputar, seneng sekali, langsung tak tinggal ke masjid hari ini. Nge, siap Mang Ujang, semoga ibadahnya lancar. Langsung ay, ya iki kok pertengkarannya tak siap nose iki, karaoke yang original. Sembari menunggu, saya juga bacain WhatsApp lagi ya. Terima kasih untuk Bunda Lili yang hadir dari Margo Mulyo, lagunya Keranda Cinta. Nanti coba Rani carikan dulu lagunya. Salamnya buat Putri Widayanti, Widya, Diandra Tiwi, Bunda Sanipah, Damia Apsari dari Bandung, Pak Jono, Mang Ujang, Samsul Hadi Tretes, Cak Sugianto Rembo, Mas Adam, serta seluruh fans Kota FM. Masih dari Bali, Kengken kabarnya di Apong, becek-becek ya Bli, Kelungkung Tegak hadir. Kemudian juga ada Mas Gendut Santoso, Waalaikumsalam dari Kota Samarinda. Selamat malam Samarinda. Sama Rani kapan? Kok sama Rinda terus? Iki jenenge kota kok iso. Ya kan kok apa-apa ya. Rani mengharap Mas Gendut kapan iki sama Rani? Kok sama Rinda terus? Selamat malam juga. Ada Ida Bagusta. Terima kasih dari Bangil ini ikutan sembari asik adol bakso siomay bersama ayang embeb lo. Bersama anakku juga. Aunty Rani bahagia semangat. Iya. Sokip Tahotek dari Kota Lamongan Kedongproing menyapa, lagunya Informansyur nanti kalau nutut. Nggih, siap. Kemudian ada Ferdo Cah. Apa sih iki? Oh, jenenge. Dendang Surabaya Lombang Kota FM syahdu banget malam hari ini. Lagunya Bang Haji Roma Irama. Terus Antiga juga hadir dari Warsa Kolik. Masih dari Medan, warga Medan. Horas Bang, terima kasih untuk berita kembaren. Terima kasih Met malam Mbak Rani sing ayung. Oh, terima kasih. Selamat tugas juga. Selamat beraktivitas Bobo. Apa kabar? Amiruddin juga hadir. Terus ada siapa lagi dari Facebook nih? Udah nih. Udah ya. Udah. Lanjut dulu jeda komersial break baru Rani. Tancap gas lagi menyapa Anda semuanya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.
2: Salah satu lagu kebanggaan dari Bunda Yunita Ababil untuk Sobat Kota dimanapun berada.

0: Mengapa pertengkaran antara kita selalu terjadi? Padahal aku sudah selalu sering mengalah untukmu. Aku tak tahu lagi sekarang harus bagaimana. Coba beritahu aku, jangan kau diam membisu.
1: Live dari Citandui, spesial buat semua yang sedang mendengarkan streaming dan juga dari radio analog.

Waalaikumsalam, terima kasih. Misri Kak Herlina, Cak Samsul Hadi.

Dendang Surabaya syadu banget, spesial juga buat Miss Ella. Ada Cak Wahid, Mbak Diandra Tiwi, Mang Ujang, Pak Sugeng dan Pasar beserta Bunda Nurul, Beli Arjunli, Bang Tejo di Banyuwangi, Kang Robi, Kengken kabare kabeh. Abah Waisel dari Gianyar, Bali.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Dendang Surabaya, syahdu banget.

Rani harus pamit undur diri Sobat Kota karena memang waktu juala yang harus memisahkan kita. Iya, aku pengennya siarannya sampai engkuk bengi yo, tapi sebentar lagi bakal ada rekan kami Tari Neng Tias yang menghibur Anda di program Caning Campur Sari Koplo Gending Kota FM. Ya wes lek ngono dulur ya, pokoknya seger waras selalu, sehat lancar rezekinya. Karena biar bisa beli pulsa, beli wifi atau internet supaya bisa streaming dan juga gabungan di semua program Kota FM. Rani sayang sekali dengan semuanya. Dan jaga kesehatan, ketemu lagi dengan Rani besok di jam dan program yang sama. See you.

0: Loh, gayeng ini rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo mbah kongmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yuk seneng lagu sing ngene iki, Mbak. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalane sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: dulur kabeh. Wayahe wayahe. Adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walu walu koma siji Kota FM dangdutnya Surabaya. Sekeng talu telur ler liki ler. Wis tekan caning campur sari koplo gending Kota FM. Iya iki iya iki iya iki. Alhamdulillah seneng banget ireng men sangat saged ngancani dulur-dulur malih. Ya monggo tembang-tembang campur sari langgam gending lagu-lagu Jawa kekinian, lagu-lagu daerah saged di request. Kula tengga gabungane nggih dikancani Trinitas ngantos jam 11 mangga.

0: 8,1 siji Kota FM dangdutnya Surabaya. Matur nuwun sangat dulur-dulur ingkang sampun pinarak nggih gercep ngono satset langsung. Kayak Mbak Diandreng mah lho swatset ngono ya. Aku mau mari teko kono iki tekan porong masyaallah alhamdulillah. Ayo kecepatan piro iki rek. Hati-hati ya Mbak, Mbak Diandra wis tekan sehat selalu ya. Oh iya istirahat ya ya ya. Nggih, istirahat disambi menyimak nggih. Menyimak Cak Ning. Wes to, iso nggo kanca istirahat, iso nggo kanca kerja makaryo, iso nggo kanca dahar ya to. Sementing dulur-dulur ngantos dinten iki sami sehat. Pawartosipun sehat sedaya nggih, kabarnya sehat semuanya. Alhamdulillah melu seneng nggih. Mergo iki usum ngono ya, usum babil nggih, batuk pilek, influenza melanda ya. Nggih pokoke ning ndi-ndi nggih, terutama khususnya ingkang napa aktivitas di luar rumah ya, jangan lupa memakai masker nggih. Ijo. Soalnya se apa iki ketigo nggih to kemarau kan akeh debu-debu jalanan ngono lho ya. Beterbangan ngono ya. Aku untuk menghindari itu semua. Ngono lho nggae masker. Yes, meminimalisir ngono lho. Ya. Heeh. Oh. Cak Ning. Cak Ning sudah masuk.
1: Cak Ning campur sari. Koplo gendeng.
0: Yes.
1: Kota FM.
0: Alright.
1: Yo iki.
0: Yo.
1: Assalamualaikum Ning Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gucen gak putih dikidik nama pripon nih
1: gue. Gue tadi gini, ini gue kaget nih gue. Langsung melepas.
0: Lah iya, gak nyongko. Padahal gue masih ngenteni karo ngelamun ngono ya.
1: Lah gak kami ngelamun.
0: Moro-moro kok kurungu suaranya wang bengok-bengok tari.
1: Gak gitu kok, suaranya tari.
0: Lagi, panjang sengaja. Ya alhamdulillah sehat. Jenengan nggih sehat nggih, Bu?
1: Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin.
0: Nggih.
1: Pangestunipun.
0: Nggih, amin amin amin. Monggo.
1: Ning,
0: dalem.
1: Dalem nyuwun tembang niku Ning. Napa niku?
0: Napa? Napa to?
1: Anu napa?
0: Anu napa?
1: Ya Allah, lah. Ya on air bingung.
0: Lah ya udah aku kan ini sudah menghimbau.
1: Niki mawon. Nggih. Taman Juruk mawon.
0: Oh, ini. Taman Juruk nggih. Aku kan sudah menghimbau sak durunge on air jangan lupa siapkan lagunya.
1: Nggih, sampun tapi kadang niku ngeblank.
0: Ngeblank nggih.
1: Anu faktor niki faktor U.
0: Oh, mboten. Faktor U utila.
1: Lah
0: itu
1: utila.
0: Nggih.
1: Utila niku lak tasik alis nih.
0: Lho niki belajar belajar melampah nggih. Utila. Nggih.
1: Ya Allah.
0: Monggo salam kagem.
1: Nggih, salam. Ingkang sampun mlebet sinten mawon nggih.
0: Lho, jenengan pertama.
1: Oh, tasik kula niki enggal.
0: Nggih. Nembe jenengan.
1: Nggih niku wau anu mantun ningali TV, mantun ngoten.
0: Nggih.
1: Radio.
0: Si terngiang-ngiang sinetron kok ya nggih. Sinetron apa? Anu.
1: Nggih, sinetron.
0: Oh, nggih. Sinetron. Sinetron. Oh, ngoten nggih. Ayo.
1: Trakor niku anu lari nasi biasane niku trakor. Heeh,
0: biasane ngene ku nyeneni TV. TV lho gak lapo-lapo diseneni.
1: Lah nggih kadang mulak-mulak ya, Mbak. Kadang niku kula ngeten sampel nuruti TV. Nggih, badhe atur salam ngene. Kagem niki Cak Edo, Cak Kasian, terus Cak Poneng, terus niki sinten Cak
0: Cinten.
1: Anu Rembo, Diantor Rembo, sampun dahar to.
0: Anu nembe gerah.
1: Oh, gerah.
0: Nggih, mboten
1: enggal-enggal saras nggih, Cak Diantor Rembo.
0: Mboten nafsu makan ngoten terus nggih. Biasane kan yo apa iki kirim gambar.
1: Nggih, lha nggih, kirim gambar-gambar. Nggih, mugi-mugi enggal-enggal saras, enggal sehat nggih. Kakem apa Nardi, kakem niki Cak Rizal.
0: Lo gini ki Cak Rizal, sudah makan belum niki niki?
1: Sudah makan belum?
0: Jangan lupa makan, jaga kesehatan pun.
1: Jaga kesehatan, gini mantis manuun, penunggangi pun.
0: Sampai sing jogo tak Cak Rizal?
1: Langgeng. Mugi-mugi enggal-enggal diparingi jodoh enggal
0: soleh. Amin, amin, amin. Kalau ditunggak nolot Arizal.
1: Kagem niki Mas Nik Adam, kagem Pak Sugeng. Terus niku Neng Ella, Bu Sutira, Bunda Diantara Tiwi. Anu nembe, anu datang niku dah.
0: Niki nembe Duki Porong.
1: Sampun
0: Duki, pun istirahat niki.
1: Nggih, terus niki sinten? Bu Mbak Ima kedua-duanya
0: nggih.
1: Terus Pak Sugeng ingkang wonten Bali. Terus sinten malih
0: niki? Sinten malih?
1: Kula lak mlebet ngaten niki niku ngebet.
0: Lah iya, mau padha sak siapno lho.
1: Niki. Anu Mas Hafid kali jeng Aprilia kok mboten nanti mlebet nggih.
0: Oh nggih, sibuk kok pilih.
1: Kali niki, kali sinten niki?
0: Sinten?
1: Anu sinten Solihin kali Cak Abdul Karim. Nggih, saya kemawon ngene.
0: Nggih.
1: Panjenengan campur sari Kota FM.
0: Bunda. Nggih. Lah niki ketinggalan Cak Heru kedamaian. Lah aku Bunda, Kak disenggol rek. Cak Heru protes Cak Heru.
1: Oh nggih, Cak Heru. Nggih, mugi-mugi sehat selalu.
0: Ayo Cak Heru.
1: Sinten maneh ning?
0: Ayo sapa maneh?
1: Sapa maneh? Mantap.
0: Nggih, sampun Bunda.
1: Nggih, Sugeng Talu, Sugeng niku ingkang makaryo nggih, Sugeng makaryo. Menawi niku nggih Sugeng aja salira. Pagem ning tari, mugi-mugi ning tari diparingi sehat
0: walafiat,
1: rejeki kata berkah.
0: Amin, sami-sami.
1: Tura-tura.
0: Amin ya Allah.
1: Saget tindak dateng Mekah Medina.
0: Amin ya Allah.
1: Mugi-mugi napa mangke menawi anu kondur nggih atus-atus ngene.
0: Inggih matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur budaya dio berilah sudah hadir. Cak Ning sudah masuk.
1: Siapa ini? Sari koplo gende Kota FM yo iki yo iki yo iki.
0: Iya.
1: Jawa-jawa.
0: Lho, kan jenengan sing gujeng lho, ayo. Ayo.
1: Ning kari, pripun bapakipun ning kari?
0: Alhamdulillah. Sae. Inggih.
1: Ning
0: dalem.
1: Wong ayu, wong denok.
0: Meo.
1: Kula mangke nyuwun sekaran nggih.
0: Inggih.
1: Kepareng ngene.
0: Inggih, menapa menika? Tembange.
1: Kok ya lali ta ya iki mang. Apa sing nek jeluk iki mang kok ya lali kok kesupen to ning ning kira-kira
0: nek kudune kembang randu.
1: Nggih pun sajane wudu tapi
0: apa lho? Lah napa lho?
1: Nggih pun paring kembang randu nyemot napa-napa ning.
0: Nggih.
1: Nggih atur pambagya kagem sedaya kadang kinasih Kota FM ing pundi kemawon papan panjenenganipun.
0: Nggih. Niki nembe napa niki? Teng Jawi to?
1: Iya,
0: penak tenan.
1: Kagem kadang kinasih sedaya mugi tansah pinaringan wilujeng rahayu ngene.
0: Masyaallah, nggih.
1: Senajan kunti ya iso ya basa ya krama lho.
0: Iya.
1: Ora kasar lho.
0: Nek iki kudu ngono.
1: Kagem wong menyan lho niku wau kali sang Aditya.
0: Lah sik usum ta? Lho ana Cak Aditya lho, sik apa iki jenenge gak lapo-lapo iki mau. Iya ta Cak Aditya, sampean ngobong menyata. Sampai Ratu Kuntine muncul iki.
1: Nggih pun kayak kembang randu dalam tenggo ngene.
0: Nggih, kok dengaran anggun iki mau dalu niki.
1: Ya tuli ya senajan kunti ya iso kalu cara kasar kok kunti ngene iki.
0: Eh soalnya anu tanggal tua.
1: Ora leto nek bangsa alis ngomong alis iki apa ora leh ngono.
0: Oh, nggih angsal, tapi kan apa lebih apa iki menarik iku nek nggih lebih menarik nek
1: kamu Suprono kok ya lu
0: Suprono
1: kok ya lu sing ngelongen iki kame
0: tak kira lagi lemes iki mau
1: ya ora to nek lemes ya ora ngamal buning cak ning to
0: ngono
1: nggih pun ngoten mawon ngene iki sing mburi amper yang
0: tani
1: matur sembah
0: sami-sami
1: kare wong ngaji wong jeno matur sembah
0: nggih sami-sami Nggih Bunda.
1: Lah kok dereng ngono ki to?
0: Lah
1: yo.
0: Mangun
1: siang. Kae. Eh, sembo. Ning kula sungkawa kagem Bunda Mimi.
0: Oh nggih.
1: Dipun pangapun sedaya kalepatanipun. Ngene, mugi manggen-manggen manggen wonten swarginipun pangeran.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ratu Kunti nggih, Mak Waris. Matur nuwun sudah hadir. Mangke dilanjut malih nggih, monggo langsung taman jurek.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, sahabat kata tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa sahabat kata lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yore.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Warna koro angin.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: Telur tak sewa tentang neng campur sari koplo kening kota FM. Yo iki. Gih tersno warang gono samon katurakan. Tersno karo warang gono niku sinden niku loh gih. Tadi memang sebutan gih kangge penyanyi gih. Penyanyi wanita gih. Gih biasanya ya wayang dan gamelan gih lah aja. Sinden gih. Nggih, maturan sangat dulur-dulur ingkang sampun pinarak. Wonten sinten iki? Oh, ana Mas Misbah. Waalaikumsalam. Kakak penyiar dari Purbalingga hadir lho, nggih. Matur nuwun Purbalingga. Jauh-jauh dari sana ya. Streaming ini pasti nggih. Kota FM mungkin saged dipun midhangetaken lewat streaming nggih. kotafmsurabaya.id nggih. Kotak-kotak nengri tekan kene ya toh. Alhamdulillah. Matur nuwun ingkang sampun pinarak malih wonten Facebook nggih, monggo badhe on air monggo. Sugeng dalu Mbak Tumim Virgo, warga Mabar Wonogiri Medan yo hadir. Beli ketut, sajian ketut hadir. Beli Ida Bagusto, Bangil Pasuruan, pengin sapa Mamak Q Sutira, Budendra, Juragan Cendol Dawet. Stasiun kereta. Neng Ela Pak Gimo, Cak Ndoyo, Noko Jajer, serta Cak Ditya, Cak Herugi, nggih. Matur nuwun. Beli santu ketut sugeng talu, kianyar beli hadir. Selamat tugas saja, makasih. Dari Mbak Rini sugeng talu. Makasih ya, salam support Mbak Rini. Lanjut Mak Sutri Pacet. Waalaikumsalam Cak Ning. Monggo pinara nggih Cak Ditukia waris Japanese. Waalaikumsalam saking Jogja niki hadir ugi nggih. Matur nuwun Jogja. Lanjut tonton Cak Sutartong. Waalaikumsalam dari Zendik. Warga sawah ternyata hadir lho iki ya. Salamnya seduluran mawon nggih matur nuwun. Pak Sat Budiono ya hadir. Kedung Anyar Surabaya cerah niki. Waalaikumsalam Pak Sat Budiono. Oh salamnya sedaya fans Cak niki mawon sugeng dalu. Oke, Cak Mirudin, Kota FM Surabaya lan kru, nggih. Sugeng midhangetaken. Cak Ning. Iya.
1: Bersari.
0: Yuk.
1: Lo gending.
0: Yes.
1: Kota FM.
0: Alright.
1: Ya iki.
0: Yo.
1: Ya iki.
0: Yo.
1: Gimana kabarnya Pak Tari?
0: Alhamdulillah, baik. Saritia, gimana dong?
1: Sama.
0: Apanya?
1: Sehatnya,
0: alhamdulillah. Seneng, oke. Mas Aditya?
1: Dalam.
0: Iya, lagi apa?
1: Dengan Mbak Tari.
0: Masa? Bukan telepon?
1: Iya, telepon Mbak Tari.
0: Lah iya, telepon selalu mendengarkan, ya?
1: Iya.
0: Apanya yang iya?
1: Kata Mbak Tari.
0: Loh, aku berkata apa? Katakan dong.
1: Telepon sambil dengerin.
0: Ya ngono. Entro muridku siji iki. Nggih, oke. Sudah. Makasih ya Mas Aditya.
1: Request lagu.
0: Oh, request. Teleponnya harus request toh?
1: Iya.
0: Iya. Apa request-e?
1: Manjing Ratri.
0: Manjing Ratri. Coba nyanyikan.
1: Materi aja.
0: Aku enggak pengen nyanyi kok. Kan aku pengen dengar suaranya Mas Aditya.
1: Materi aja nanti.
0: Loh, aku. Aku kan ngoceh, aku kan nyanyi.
1: Itu manggung itu teriak-teriak nyanyi di malam kok.
0: Loh, yo gak teriak-teriak. Kalem-kalem ae, mosok ikut teriak. Wah, nek teriak-teriak lah lagune ngerok ngono lah.
1: Salamnya aja.
0: Kenapa?
1: Enggak bisa mungkin ngejang. Cak Edo, Cak Ali, Cak Afid, Cak Selikin.
0: Yo.
1: Cak Sugeng, Cak Arjunli.
0: Yo.
1: Cak Boneng.
0: Karo ngempet.
1: Carimbo.
0: Ngempet guyu Mas Aditya. Iya.
1: Iya. Dokternya terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aditya. Kawan-kawan kedamaian sudah hadir ya. Oke, okay, sinten malih kembali bergabung. Sekedap ya, ini sudah lanjut. Wonten sinten malih, Cak Sukip. Menika waalaikumsalam Lamongan mantep hadir. Salam Budi Antara TV, Cak Pardanis, Mbak Widya Putri yang cantik dan kawan-kawan FKS ya. Matur nuwun. Cak Bobo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Rabu. Okay. Cak Ning. Cak Ning.
2: Cak Ning. Cak Purcari. Kepul Kending Kota FM. Yaiku Iki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kepireng nggih? Kelak.
0: Nggih.
2: Oh, saya tak krungu kok ya ngene iki.
0: Nggih apa?
2: Nggih. Tak rembung kupu.
0: Pripun?
2: Mangan iki. Mangan sampai kesel. Tak rembung kupu.
0: Oh, kupuin apa?
2: Nambel buah, Bang. Buah
0: apa? Ayo ngobrak-obrak kancane. Dewe-dewe gak gelem on air.
2: Penyataan sampe kesel.
0: Oh alam. Nggih, nggih Pak.
2: Tenang ae ning sari.
0: Dalem. Dalem?
2: Suwe
0: to. Lah iya sik suwe.
2: Aja kesusu.
0: Anu diaturi on air piyambak mamon niku pare mbok. Nggih. Lagi buntu irunge nanti kayak sok cam cam cam cam cam cam ngono kayak sok ngono deh.
2: Tidak ngono ngono gak ngepel.
0: Nggih. Monggo apa? Tembangin apa?
2: Mikir blonjo.
0: Wala mikir blonjo. Ben ben dipikir wong wedok mikir blonjo. Apa ya malah mikir blonjo. Ya. Nggih, Pak. Lagu-lagu bah nggih. Monggo, Pak.
2: Didorong oleh niku.
0: Oleh blonjo.
2: Rezeki. Oh,
0: lha iki lho Pak Gianto. TV penyataan sentek ta, Pak? Ya dorong, Pak. Iku mau sik separo kon on air. Gitu. Oh,
2: opo endang ning dari kangiro.
0: Nggo puwi ya sik sawo ngono. Pak Gianto, Pak Gianto.
2: Dari wong wis sabar.
0: Oh, nggih, sabar.
2: Nggih.
0: Tak kandhani ya. Nggih, Pak. Apa monggo? Monggo.
2: Nggih. Pak Iman. Kendalu.
0: Niki Pak Gianto niki lho belanjane sapa, Bang?
2: Belanja dhewe masa dhewe.
0: Lah iya. Pengen tahu aja Pak Gianto iki.
2: Nggih.
0: Monggo lanjut.
2: Kang Kendalu Pak Rusti. Hari bum, ayo namu lepet
0: gih.
2: Elah mbak ini
0: Inge
2: Mbak Sugeng, Mbak Ali
0: Inge
2: Mbak Yati, Mbak Ula Ini Jaboneng, Mas Wandi Mas Aditya
0: Inge
2: Mbak Yati Aprilia, Mbak Aprilia
0: Inge
2: Soliki Bang Ucok Buaya mawon yang cari.
0: Nggih, Pak.
2: Hari ini sehat terus.
0: Amin, amin, amin. Nggih, Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Lanjut ngetahin penyetan ya. Mangke malih nggih. Monggo mancing ratri.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Terima kasih.
1: Mari kita silakan.

0: Halo sih, wonten cak ning campur sari kepulang ke ninggal TFM. Ya iki, alhamdulillah. Pripon, rausipun. Sampun mireng tembang-tembang ingkang sampun kaaturaken nggih. Sudah apa iki menikmati menyimak tembang-tembang yang sudah terputar ya. Napa to niki apa? Nggih, ngapunten nggih, Bah. Menawi kinton video voice note wonten WhatsApp nggih mboten saged terbuka nggih, ndak bisa dibuka ya. Oke. Ayo. Nggih lanjut menika ingkang sampun bergabung ana sapa sing lagi muncul iki? Sekedap Cak Kriswantoro. Salam sedaya kemawon Mbak Teresa, selamat selalu bagi selalu amin. Matur nuwun. Cak Kris, nggih Cak Kris Bunda Fitri. Oke, alright. Cak Gunadi, waalaikumsalam. Salam kenal saking Palembang. Matur nuwun Palembang, Cak Gunadi nggih. Pak Ripto Swasono, waalaikumsalam. Pakal gabung, salam hangat kagem sampun ditek niki nggih, dulur-dulur. Monggo diwaos piyambak-piyambak nggih saking Pak Ripto. Nintaris gantugas tansah pinaringan seger kuwarsan. Amin. Lanjut Mas Putra Andriansyah hadir Jawa Tengah Pekalongan. Matur nuwun. Mbak Tumiar Idawati saking Juanda Medan yo hadir. Bunda Fitri waalaikumsalam hadir. Sehat selalu neng Tari, amin. Pak Sugianto Prima matur nuwun. Sinten malih Pak Sutarno Palembang teko iki arep nyimak Mbak Tari lagi cuap-cuap. Nggih lagi ngoceh niki. Mbak Dumayanti Sugeng Dalu warga Stapet Langkat Sumut. Mas Irul waalaikumsalam Banda Solo kok kebangkalan hadir. Cak Ning. Tes.
1: Campur sari. 10 penting. AFM. Yoi, Mbak Tari arek.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana punya kabar, Mbak Tari?
0: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah.
1: Rumane sehat, pol rumane.
0: Alhamdulillah. Hitungane dulur-dulur kabeh.
1: Ngene kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh. Sehat terus, muga-muga sehat kabeh.
0: Amin. Sampeyan yo.
1: Sehat mudun iki ya.
0: Oh iya. Iya Mas ya, suarane lemes tapi aja kalem-kalem po. Rada nyedak HP. Ben dulur-dulure.
1: Iya, kawani banget-banget
0: lho. Nah, ngono lho.
1: Kirian kabeh tonggo-tonggo iki.
0: Lho, iya tapi masih yo gak bungok-bungok tapi dicedekno HP-ne ngono lho. Ben rada jelas suarane.
1: Iya.
0: Lah sampean wis kalem lemes ada to kok HP.
1: Iya,
0: jeneng. Lah wong yo gak mireng no.
1: Iya.
0: Oke, Caponeng. Monggo, tembangin apa?
1: Iya, tembangin iki Prawan Kempling ngono.
0: Oh, ngono ta. Iya. Oke. Salam.
1: Ana Prawan Kempling.
0: Salam, Kagem.
1: Salam iki kanggo Cak Sur. Mas Aditya, Bunda Wulan, Mas Edu. Ada Bang Arti, Bang Ucok, ada Cak Kasian, Cak Rembu, ada Jeci Aeni. Tahu kuapai Mbak Tari tanpa terkecuali.
0: Tinggi.
1: Spesial buat Mbak Rani, mudah-mudahan diberi kewaras keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, Cak Poneng, ding-ding-ding, matur nuwun sudah hadir. Oh, iki lho Pak Gianto. Cak Poneng luwe ta, iki apa anak penyetan lho. Kari bungkus itu. Wis entek ket mau. Bunda Ari selamat. Waalaikumsalam. Lebak hadir. Salam sedaya pamidangan Kota Pempers. Cahyu sekalian tugas saya selalu. Amin. Matur nuwun nggih Bunda. Wonten sinten iki? Berita kembaran Tamara Medan City. Makasih Mbak Dari sing selamat tugas. Juga jaga imun. See you. Okay, alright. Matur nuwun. Cak Taryono ya. Nyimak Mbak Tari nggih. Matur nuwun. Bang Pak Iman Tulangka. Waalaikumsalam. Saking kawasan Pamulang ikut merapat. Sareng konco-konco sama di teks doyongnya sudah di teks semuanya ini. Hawa kawah ya konco nih. Alhamdulillah ya matur nuwun. Sinten, sing dereng. Niki sampun. Oh, durung. Waalaikumsalam. Mama Kari, Medan Sumut ada di sini. Terima kasih. Selamat tugas. Sebentar nggih, matur nuwun. Lanjut, sinten malih? Niki sampun, sampun wis kabeh ternyata ya. Langsung mohon monggo, kampaleng.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Kolor. Alhamdulillah. Wes kan meh jam salat zoom. Masya Allah. Matur nuwun sangat lho dulur. Dengan sawun pinara wonten Cak Ning dalu niki. Mugi-mugi terhibur nggih. Mugi-mugi bahagia selalu nggih. Nah, niki prana matur nuwun sangat. Pangapunten mbok pilih wonten kelenta-kelento kelatu atur salah-salah kata lagu-lagu diri kuwi terputar. Monggo benjing sakat terus malih nggih. Samun kesepan tetap jaga kesehatan kondisinya juga nggih. Lan tetep pantau wal-walu koma Suci Kota FM dangdutnya Surabaya. Kelataran Nintas Matur Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 8.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah Sobat Kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: You're never ever getting rid of me.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Facebook, Ocho Lali, like dan follow fanpage atau halo.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga.

0: beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah sobat kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: You're never ever getting rid of me.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di stel-stel sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, lek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngoco requestan di radio Kota FM.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

Jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia sobat kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, sobat kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar sobat kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.